Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Agabi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.4 minit pagi. Kita berpantun-pantun. Telefon Nazura 0322824505 atau 0322822484. Dah berkelip-kelip dari tadi dah. Hai, telefon Nazura sekarang ini. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jasli Amin.
2: Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Sedap lah kalau Azura pilih lagu, memang sedap.
1: Lagu apa antaranya? Kadang-kadang main petik je ni, takut.
2: Memang
1: apa
2: lagu? Banyak lagu yang tak setia Azura siarkan, terima kasih. Kerana lagu-lagu lama kadang tak terkeluar kan.
1: Macam mana pantunnya?
2: Tahniahlah diucapkan.
1: Terima kasih.
2: Tahniahlah pantun dia ya. Anak itik berenang di dalam sawah, nak mencari si ikan sepat. Bila terkenang zaman ku susah, nak cari duit di mesin sari pun tak dapat.
1: Tu memang susah tu. Terima kasih.
2: Betul ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Pa.
3: Ya, ingat saya ya.
1: Mestilah ingat, mana boleh tak ingat, Kak Pa.
3: Kalau ingat dah senanglah tepin.
1: Oh, insyaAllah, insyaAllah. Saya setahun kadang 3 kali pi sana.
3: Amboi.
1: Baik, macam mana pantunnya?
3: Okey, pantunnya. Burung nuri membuat sarang. Sarang dibuat di dalam hutan. Kehilangan orang-orang tersayang, itulah zaman gelap ku rasakan.
1: Allahuakbar. Terima kasih, Kak Pa.
3: Okey.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, ini Abang Mak Rong, dia kata, cuci pintu, cuci tingkap, tingkap kotor, paku berkarat. Waktu bujang zaman gelap, masuk lokap kerana jahat. Kandai ini pantun je. Ini daripada Nor. Satu lagi pengirimnya siapa tah namanya. Bulan terang di pagar bintang, duduk bersila menganyam ketupat. Bukan senang nak jadi senang, kalau tak berusaha mana kan dapat. Itu pantun daripada Cempaka Sari. Baiklah saudara, sekejap lagi saya nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita. Tapi sebelum itu kita dengar dulu Farida M. Amin dengan Menyambut Kedatanganmu. Kita juga ada Halil Cik dengan Cinta Berakhir. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan Nur Hazza Awang. Pagi-pagi buat nasi goreng untuk bekalan anak ke sekolah. Jangan kita fikir rungsing. Kisah gelap kita pasrah. Kemboja putih, lautan dalam jangan diduga. Sudah menjadi adatnya alam. Kisah silam kesudah tiada. Hanya kenangan di zaman silam. Yang lain telefon Nak Zura. 0322824505 atau 0322824484. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu yang kira bertahun-tahunlah yang mula-mula okey. Yang kedua tu kenapa dia jadi naik?
1: Dek, kalau kita mengaji, kalau kita longkat asal, kan macam tu kan?
0: Betul. Jumari kan, saya lupa. Jumari Bilal Kampung lah.
1: Yeah.
0: Bilal Masjid.
1: Azura.
0: Ya.
1: Azura tak lama, dah lama tak putarkan lagu tu lah. Fifimun tu.
0: Kebetulan lagu tu ada lah. Lepas ni, lepas Dato' Ahmad Jaiz kecewa juga sudahnya. Kita ada Grace Simon Bing.
1: Terima kasih, Azura. Terima kasih.
0: Macam mana pantunnya, Jumari?
1: Okay, kebetulan eh. Okay. Ramai orang ke Pulau Pinang, pulang pula di waktu malam. Memang tidak mudah dan tidak senang untuk melepaskan masa gelap yang silam.
0: Betul. Terima kasih. Jumari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik.
2: Assalamualaikum.
0: Kamu Aceh?
2: Ya, Zura. Sehat ke?
0: Sehat. Boleh berapa? Boleh 9 ni. Kita klik Pasir Mah.
2: Yo, kenapa rumah kau? Nak jumpa kita
0: tak? Boleh saja.
2: Ada mana jalan macam?
0: InsyaAllah. Baik, macam mana pantunnya?
2: Pantunya, dengar eh. Asam pelita di malam hari. Cahaya tercelah lampu di arah. Segala derita kita sendiri. Aku terserah kepada Allah.
0: Oh, itulah kan.
2: Iyalah.
0: Ni dah kembali ceria. Tadi masa pantun tadi sedih menah bunyinya.
2: Allahuakbar.
0: Terima kasih Kak Macik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gitulah dia. Baiklah saudara, terusnya bersama kami. Kita nak dengar lagu ini semuanya. Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggambit kenangan. Saya pun macam Jumari, 10 kali dengar lagu Grace Simon Bing ni pun kita tak jemu dengar. Itulah dia segar dalam ingatan, menggambit kenangan. Lagu Malah Segar. Baiklah saudara, 8.24 minit pagi. Telefon Azura. Cikgu Syarudin, Pengkalan Balak, dia kata jari luka nampak berdarah, raut rotan buat buayan. Zaman duka, simpanan sejarah, jadi ingatan, ukir kejayaan. Kak Masyita, menjahit baju, benang selembar, sutera beropol, manik berenda. Walau dahulu hidupnya sukar, gelak berkumpul, bergurau senda. Baiklah saudara, yang lain telefon Azura lah. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Azura.
0: Ya. Pak Wan.
2: Ya.
0: Kenapa Pak Wan suka mengusik saya dengan apa bunyi-bunyian suara-suara macam makcik-makcik?
1: Kalau selalu-selalu benda yang sama nanti jemu kan.
0: macam Dato' Aziz Sattar. Baik, macam mana pantunnya Pak Wan?
2: Cuba sekejap saya nampak dulu. Jika naik perahu, naik perahu pula. Pergi ke rumah Tok Pengulu, tidak hantar kayu papan. Masa susah sudah berlalu. Masa sekarang terus maju ke hadapan.
0: Betul lah tu. Nasib baik betul. Terima kasih. Ni kalau ulang dua kali dah tak dapat dah ni.
2: Jangan. Jangan dibual.
0: Baik, terima kasih Pak Wan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi. Telefon Azura nombornya. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi. Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Wan. Mana? Ya Allah. Bukan terlupa, terbabas.
3: Ya ke?
0: Syasyul. Macam mana Mak Nap sihat Mak Nap?
3: Syukur alhamdulillah.
0: Makan durian tak? Musim durian ni?
3: Tak berani Zura. Daging pun tak berani Mak Nap nak makan.
0: Bagus. Patutlah saya jumpa Mak Nap kekal muda walaupun usianya. Yalah,
3: dah,
0: kan?
3: Dah. Ya, dah kau apa dah tak Zura? Kita 4 bulan 6 kita birthday Mak Nap.
0: Yang ke 8?
3: Yang ke 85.
0: Alhamdulillah syukur. Masih sihat. Itu yang kita nak. Baik, macam mana pantunnya Mak Nap?
3: Manis rasa buah berangan, buah dibeli di Tanjung Jati. Zaman dahulu banyak kekurangan, bila terkenang pilu di hati.
0: Itulah dia. Macam roda kan?
3: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Mak Nap.
3: Berlalu cepat Zura.
0: Ya. Terima kasih Mak Nap.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kita nak dengar lagu daripada persembahan Kembara sekejap lagi. Buta Kerana Cinta. Tapi sebelum itu, Kamalia Latif, Tak Mudah Kulupakan. Sajian Klasik Pantun.

0: suara Pak Syarum Basirun, pemain drum kumpulan Kembara Buta Kerana Cinta. Pak Syarum ni adik kepada pencipta lagu tahun 60-an dulu, Cik Salmah Basirun. Baiklah saudara, telefon Nazura di 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Ram duduk sini.
0: Kak Ram, sahabat baik, Mak Nap.
1: Ya, betul-betul.
0: Macam mana pantun?
1: Pantun ni gini. Dia bernama Jam Belam. Macam tu dia jauh berangan.
0: Alamak, tak dengar lah. Yang baris ketiga keempat tu. Cuba ambil tempat yang molek sikit, supaya talian kita tidak terganggu. Baik, sekali lagi, sekali lagi.
1: Yes, buah bernama buah mempelan. Makan telur buah berangan. Ucap tak ada. Itu kan tadi. Kesan yang silam. Jadi saya nak ia sebagai kenalan.
0: Betul lah tu. Terima kasih Kak Ram.
1: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum Zura.
0: Waalaikumsalam. Ajar lima.
2: Ya.
0: Ajar lima, macam mana pantun?
2: Pantun macam ni. Anak isteri berenang-renang, duduk berehat di dadahan. Bukannya mudah nak jadi tenang sebelum menghadapi beberapa kesusahan.
0: Betul lah tu. Bagulah. Ingatkan kita semua. Terima kasih Ajar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Min Rahim. Kuih talam tepung pelita, pulut inti durian Sarawak. Masih remaja hidup menderita, menara gading tak tercapai jua. Cik Yahya Saleh, dia suka bagi Zura jenis ikan tau. Masak kicap ikan tenggalan, banyakkan kuah bercampur puri. Zaman gelap penuh cabaran, susah payah tanggung sendiri. Ikan tenggalan ni ikan apa? Macam pelik-pelik je nama ni. Rasa macam ikan sungai je ni. Hari tu dia bagi ikan sungai kan. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu ini. Junainah M. Amin, Ikut Ku Menyanyi dan juga Alikat, Sampaikan Salam Cintaku.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.43 minit pagi. Telefon Nazura. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Hello, rasa hatiku. Kerana kau pergi jauh. Rindu aku setiap hari. Kemana aku mencari?
1: Amboi.
2: Ya. Yeah. Pantunnya begini ya, Zana.
1: Ya, yeah, silakan.
2: Bunga dedak berwarna biru. Buah berangan di dalam pasu. Zaman gelap telah berlalu. Tinggal kenangan mengusik kalbu.
1: Cikgu Ed, dulu ajar pelajaran apa? Subjek apa?
2: Saya mengajar subjek PSB, Pendidikan Seni Visual dengan Geografi.
1: Oh, Geografi. Boy. Sedap suara cikgu. Terima kasih.
2: Terima kasih, Zara. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: BJ dari Taman Permat Jaya, Sungkai.
1: SBJ, inilah dia suara yang ceria.
3: Jadi hari ni tak tengok baju pun, tak sempat tengok baju.
1: Alah, sebab apa?
3: Sebab saya dalam, sebenarnya Azura.
1: Nak balik mana?
3: Saya dan anak dan isteri dalam perjalanan ke Ipoh.
1: Oh, ke Ipoh, Perak?
3: Ada temu janji. Ini dalam kereta ni, Azura.
1: Supaya semuanya kita doakan, semuanya selamat sampai, ya, insyaAllah.
3: Ya, Azura. Temu janji ni pukul 10 tempat lagi hasilnya.
1: Bagus, anak-anak generasi sekarang dengar Radio Klasik.
3: Dia orang yang operkan nak bawa kita lah. Kita on aja lah.
1: Baik, baik. Terima kasih, itu yang kita nak. Macam mana pantunnya?
3: Pantun gini, Azura. Ya, pantun dalam kereta ni cukup dia lain. Ya, malam gelap hitam pekat. Duduk termenung di atas tangga. Zaman gelap bila teringat. Rasa menitis di air mata.
1: Aduh, tapi sekarang bahagia.
3: Bila kita rasa sedih lah. Sedih.
1: Betul. Semua orang rasa macam tu kan?
3: Ya.
1: Baik, terima kasih SBJ. Sayu pula dengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini Mat Osman Ishak, Baling Kedah. Langit cerah tidak terperi, turun kepaya petani budiman. Kenangi ibrah perubahan, syukuri langkah bergaya rentasi zaman. Sedap pantun dia. Hamimi, sebab di dada bercampur gundah, surat kutulis berlembar-lembar. Covid melanda berlalu sudah, pahit manis ambil ikhtibar. Sedapnya pantun pendengar-pendengar si Radio Klasik ni. Kita dengar Gaya Zakri, Jangan Salahkan Orang Lain. Kita ada Metropolitan, Di Sebalik Rahsia Cinta. Sajian Klasik Pantun.

0: Radio Klasik menggamit kenangan siar bersama kami 8.53 minit pagi. Ini Omba Umar dari Bandar Baharu Kedah. Binaan Lepau Belahan Pinang, tempat bersila para tetamu. Kemelut lampau jangan dikenang, bina semula sanggar hidupmu. Sedap pantun dia. Ini daripada Zainab Meli. Dari Jerantut. Lampu di jalan sudahlah malap, sunyi sepi menjadi teman. Bila diingat zamannya gelap, ku pegang ia sebagai pedoman. Telefon Nazura sekarang ini. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Salam, Bapak Jiku makan, Bapak Guja makan Ciku. Saya Pak Ku dari Cupeng.
0: Pak Ku, macam mana pantunmu?
1: Pantun beginilah. Pergi ke Kelang beli Ciku, ambil barang terasa silap. Sungguh malang nasib diriku. Dari terang timbul, gerbang terang timbul gelap.
0: Aduhai, tak apa, hanya pantun.
1: Ini cerita betul, Azura.
0: Cerita betul?
1: Saya senasib Kasim Selamat dan Osman Jalani.
0: Allahuakbar.
1: Begitulah Tuhan.
0: Tak apa, tak apa. Tapi insyaAllah ada perkara yang membahagiakan. Kita doakan. Azura doakan Pak Ku Cuping. Bahagialah, mesti ada sedikit keceriaan di situ, ya.
1: Amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Adamas.
2: Ya, betul.
0: Macam mana pantun?
2: Pantun, eh? Mendayung perahu di petang redup, gelombang senja telah ku dapat. Penitidaku di gelombang hidup, berbaik kerja telah ku buat.
0: Macam-macam kerja, eh?
2: Macam kerja.
0: Alhamdulillah, syukur. Syukur apa yang ada sekarang. Terima kasih, Cik Adamas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara, terima kasih kepada saudara yang telefon Nazura dari dulu sampailah sekarang. Kalau ada segmen pantun ni, macam-macam pantun ni yang kita dengar. Ada yang ceria, ada yang gundah gulana, ada yang sedih kita dengar. Ikut konsep tema pantun tu memang terbaik lah semuanya. Semuanya ada bakat dalam penulisan pantun. Baik, tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Kita nak dengar Dato' Ahmad Jaiz ini. Sengsara, semuanya bersama kami. Sajian klasik.

0: Sajian Klasik.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jasmil Yamal, membawa bola Jasmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos angkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan release. You kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik yang bow tu. Dia walaupun apa you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan renderman dia tak itu. Okey. So mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu. Kadang-kadang dia cabut lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu and with 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu? Dia ada lebih tu memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita itu banyak kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perit itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan. Mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika. Umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkami kenangan.
3: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Radio Klasik menggamit kenangan 9.36 minit pagi. Nantikan bersama untuk ruangan Adila. Tapi hari ini tak ada. Tapi saudara boleh dengar kami melalui RTM Klik. Kepada saudara yang ingin hantarkan coretan Adila saudara, apa saja kisah-kisah kehidupan yang benar berlaku, kepada diri saudara, ya, menjadi pengajaran kepada semua, ataupun pengalaman menarik yang boleh dikongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain, boleh hantarkan melalui email kami coretanadilaklasik@gmail.com. Semuanya huruf kecil, coretanadilaklasik@gmail.com. Sekurang-kurangnya 3 muka surat A4 dan kita nak 3 lagu yang ada kena-mengena dengan cerita tu. Boleh hantarkan kepada kami, insyaAllah kami akan semak sebelum siaran. Baiklah saudara, kita dengar lagu Chris Vadim bersama Mimpi Ini, Puteri Remaja dengan Melodi Hidup. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.48 minit pagi. Sekejap saja lagi, saudara akan bertemankan Sabrina Arifin. Sabrina, kekasih lama. Yang akan menemani saudara sehinggalah pukul 2 petang nanti untuk Melodi Klasik. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi. Bila? Bila kah? InsyaAllah pada hari Jumaat depan pula. Jumaat depan. Kira-kira seminggu sekali. Jadi saudara setia bersama kami, benang emas sulam dara, awan berarak genting sempah. Klasik terkenal sebab saudara RTM klik makin bertambah. Setia bersama kami, sekejap lagi Datuk Syik dengan Pulanglah. Kita juga ada Rosie Iskandar dengan Perjanjian, sajian klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah mata wang zaman dahulu yang digunakan di Kedah diperbuat dari perak. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 600 tratimah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa untuk semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada rakan tugas ya Azura Lisa Aziz yang telah menemani saudara dalam sajian klasik hari ini Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Selamat puasa kepada saudara yang puasa hari ini, alhamdulillah ya. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Sama-sama kita doakan. Dan insyaAllah untuk melodi klasik bertemankan saya, Sabrina Arifin, Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 2 petang nanti. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama-sama dengan pelakon, para pelakon yang akan meriahkan lagi ya telefilm Manis Tak Lidas. Wah, itu dia sempena dengan ya istimewa Hari Nenas Malaysia. Nantikan siapa agaknya sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu saya nak berpantun juga ni. Azan bukan sebarang azan. Azan menyeru orang solat. Pesan bukan sebarang pesan. Pesan rindu ku karang surat. Kita dengar lagu ni daripada Dato' Ahmad Jaiz, Joget Putus Benang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang saya janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai telefilm hari ini, Manis Tak Lidas, bersama-sama dengan Sharifah Shahora.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum.
1: Wassalam.
0: Apa khabar hari ini?
1: Sihat sangat.
0: Alhamdulillah. Dan tak lupa juga kita ada seorang lagi pelakunya, Muaz Fitri.
2: Ya, saya.
0: Suaranya garau.
1: Sangat.
0: Dan bercakap mengenai telefilm ni. Mungkin agaknya Kak Syahora pelakon utama untuk telefilm ni.
1: Ah, ya, betul.
0: Boleh ceritakan sedikit kepada Sabina juga para pendengar tentang sinopsis agaknya untuk telefilm ni?
1: Okey, drama ni terbitkan oleh Layak Atma. Dan pengarah dia adalah Amy Mazia. Di mana drama komedi ni, dia sebenarnya pasal nenas je. Tapi dalam nenas tu banyak plot lah. Antara saya bersama dengan pelakon-pelakon lain. Saya sebenarnya dan drama ni, saya sebagai Laila, minat sangat dengan satu pokok bromeliad yang daun warna merah tu. Tapi oleh kerana saya excited je, saya ditipu. Saya beli dalam kuantiti banyak tapi tak hantar. Saya sedih. Kemudian anak saya bawa saya ke ladang MD2 nenas. Jadi saya excited. Tiba-tiba saya dapat beli nenas tu. Saya jaga dia seperti anak saya sendiri. Saya memang belai dia. Saya nak tunggu sampai dia tumbuh. Di situ saya ada jiran dua orang. Saya ada menantu. Saya ada anak yang tak, yang cuba nak memahami saya sebab saya terlampau sensitif. Dan sampai pokok tu saya tak bagi orang dekat.
0: Itu
1: yang ada plot-plot komedi tu akan berlaku.
0: Okeynya ni bertemakan komedi jugalah.
2: Ya, betul.
0: Dan Abang Muaz kita ni sebagai menantu.
2: Saya sebagai menantu dia. Menantu Laila dalam cerita ni. Cuma untuk menjaga apa tu, hati mak mertua tu, dia macam kena berjaga-jaga sebenarnya. Sebab Laila ni seorang yang cepat terusik, cepat temper. Lagi-lagi bila pokok yang dibeli awal-awal tu ditipu tu, dia lagilah orang kata meroyan lebih. Sampailah saya cuba untuk pujuk mak mertua saya ni, belilah satu nenas. Tapi kesilapan saya, bila dah saya beli nenas, sudah dah jaga elok-elok, saya pergi langgar pula nenas tu.
0: Nenas. Banyak ke pokok nenas tu?
1: Nenas tu satu je saya jaga.
0: Nenas tu satu je.
1: Macam satu je. Dia daripada kebun yang banyak, saya ambil satu. Nak jaga dia special kan? Saya jaga dia seperti macam menatang minyak yang penuh.
0: Ya Allah.
1: Itu kisah dia. Jadi saya ada jiran dua orang, iaitu Chinese dan India, yang dilakukan oleh Avon dengan Satya. Lepas tu saya ada anak menantu, anak-anak perempuan. Lepas tu saya ada seorang juru kamera saya, Fahar. Sebenarnya jadi di situlah saya ada konflik dengan Fahar. Saya ada konflik dengan anak menantu saya. Saya ada konflik dengan jenjiran. Saya jadi bitter kat diorang. Saya ada perangai, saya ada attitude. Sampai diorang sini menyampah dengan saya.
0: Kayaknya sekarang ni, ini pertama kali agaknya Kak Syah akak berlakon dengan Abang Muaz ke macam mana?
1: Tak, Muaz dah berapa kali lah.
2: Saya dengan Syah dah berapa kali lah berlakon.
1: Dia tak ada masalah untuk chemistry tu, tak ada masalah. Dia pun dia pun seorang pelakon dan penerbit, jadi dia tahu kan kita macam mana nak dapatkan
2: keselesaian dalam cerita tu sebenarnya tu tak susahlah.
0: Ada tak babak-babak yang best?
1: Banyak yang komedi. Sebenarnya yang komedi best, cuma orang nak gelak dengan tidak aje. Sebab kita dekat set pun tak ada on action pun kita memang kelakar.
2: Kadang tu skrip tu ongoing je sebenarnya. Dia macam dia jalan je sebab nak nampakkan benda tu spontaneous.
0: Saya tengok Kak Sharifah Shahora ni kalau berdepan macam tegas sikit kan. Tapi dalam telefilm kita saya tonton memang nampak macam kelakar juga.
1: Saya nampak tegas kan. Saya cuba. Ini selembut mungkin dah ni. Cuba. Ada selembut mungkin. Tapi saya sebenarnya tak ada. Saya sebenarnya sangat friendly. Cuma mungkin yelah, orang pun selalu salah faham dengan muka saya, dengan kata-kata saya. Dia nampak tegas. Tapi itulah mungkin sebab saya dah peringkat level, dah jadi bos kot. Dulu saya staff. Kan mungkinlah dulu staff di bawah. Sekarang mungkin dah level kat atas, dia agaknya sifat tu terbawa-bawa. Tapi tak ada, sebenarnya okey.
2: Kak Sharifah okey.
1: Awak sebenarnya bos pun tapi tak.
2: Mana ada. Saya okey je.
1: Tak juga kasar Tapi mungkin pembawakan lah.
2: Mungkin.
0: Dan tajuk dia Manis Tak Lidas.
1: Manis Tak Lidas.
0: Maksudnya ialah buahnya manis.
1: Dia berkaitan dengan nenas. Kalau yang muda tu kan kita lidas.
0: Lidas.
1: Dia dia rasa macam ada apa kat lidah tu?
2: Yang macam lidah yang tak boleh luka, luka lidah kan. Tapi sebenarnya cerita ni bukan berceritakan pasal nenas semata-mata sebenarnya. Dia cerita pasal kekeluargaan. Cerita pasal perpaduan dalam cerita ni. Cerita ni juga ada India, ada Chinese. So dekat situlah kita tengok perpaduan antara kampung tu sebenarnya.
1: Dalam masyarakat kat kampung. Sebab itu pun memang RTM punya ni kan, trademark cerita masyarakat kan.
0: Dan mungkin ialah kan, selepas ni kita akan bersama dengan pelakon lain. Mungkin pesanan Kak Sharifah sendiri kepada pendengar Radio Klasik untuk menonton telefilm ni, silakan.
1: Okey, saya tahu Radio Klasik ni adalah radio yang rating tinggi . Jadi kepada pendengar-pendengar, esok Sabtu 27 hari bulan pukul 9 malam, okay, 8.55 dah berada di depan TV untuk menonton telefilm komedi Manis Tak Lidah. Lakonan saya Sharifah Syaura, Muaz dan ada berapa lagi pelakon pemantu yang lain. Komedi tau, gelak.
2: Komedi kena gelak.
0: Dan juga Abang Muaz.
2: Okey, jangan lupa saksikan esok pukul 9 malam . Macam Kak Sharifah Syaura cakap ni, 8.55 wajib dah duduk depan TV, TV1, tengok Manis Tak Lidah. Sebab apa? Ada komedi dan juga ada penceritaan yang mengenai perpaduan antara kaum sebenarnya. Boleh kita tengok kat dalam tu, banyak isi tersirat dalam Manis Tak Lidah.
0: Terima kasih kepada Kak Sharifah Syaura dan juga Abang Muaz kita .
1: Terima kasih DJ Sabrina.
0: Sama-sama. Dan selepas ini kita akan bersama dengan pelakon lain.
2: Yep.
0: Dan terus dengar Radio Klasik, menggami kenangan.
2: Terima kasih.

0: Radio Klasik menggami kenangan. Kalau tadi kita bersama-sama dengan ya Kak Sharifah Shahura dan juga Abang Muaz Fitri ya, antara pelakon yang memeriahkan lagi ya telefilm Manis Tak Lidas sempena dengan istimewa Hari Nenas Malaysia. Saudara boleh tonton esok 9 malam di TV1 dan seterusnya. Kita bersama-sama dengan pelakon yang kata ialah seorang Cina dan juga seorang lagi India. Ha, apa khabar?
1: Baik.
0: Baik. Namanya Yvonne ya?
2: Ya, saya.
0: Dan juga kakak Satya kita.
1: Ya.
0: Sihat hari ni ya?
1: Sihat.
0: Macam mana agaknya berlakon bersama dengan Kak Sharifah dan juga Abang Muaz kita, okey tak?
1: Oh, banyak. Oh, boleh belajar daripada Kak Shahira dan juga Muaz.
0: Ini pertama kali agaknya kakak Yvonne dan juga Kak Satya berlakon sama-sama?
1: Ya. Bersama-sama, ya. Kali pertama.
0: Oh, okey. Macam mana berlakon tu, okey tak?
2: Okey, dekat set pun ada banyak scene dengan Satya. So watak saya ni kena cakap Tamil.
0: Oh,
2: so, dialah jadi cikgu saya.
0: Boleh cakap sikit.
2: Ha, lupa habis. Cikgu kena minta kat cikgu ni. Cikgu. Ingat satu je. Kutariore. Itu je saya.
0: Itu apa tu maksudnya?
1: Kutariore maksudnya kawan punya. So dia ada satu ayat yang panjang tapi dia ingat satu perkataan tu je. Satu patah perkataan tu je yang Iwan ingat.
2: Ayat tu panjang. Kena minta balik kat cikgu ni.
0: Dan ini kayaknya sebagai watak Kak Yvonne kita dalam cerita Manis Tak Lidas ni. Sebagai apa agaknya?
2: Okay, watak saya ni Meiling. So saya jadi jiran kepada akak Sharifah.
0: Okay.
2: So watak dia Laila kan. Kita orang ni neighbor. Tapi saya ni jenis jiran yang sangat kepoci sikit. Then watak saya ni dia walaupun Cina, dia tukang masak, dia suka buat dia tukang jahit. And then dia suka buat tak nanat.
0: Tak nenas.
2: So kat dalam tu ada twist lah masa nenas tu hilang. So penonton kena tengok untuk faham apa twist dia. And then watak saya ni dia Cina dan dia suka culture India. So dia pakai earring India yang cantik comel tu yang macam bukit-bukit dah panggil apa? Yang tong-tong-tong ada
1: Jimmy Key. Macam Jimmy Key. So dia ada apa kontra lah. Dia suka, yang Cina ni suka culture India dan yang India ni suka budaya Melayu. So saya, watak saya Komala ni, dia ni suka apa cuci lantai,
2: suka bersih,
1: suka bersih-bersih. Tapi dia suka pakai kurung kedah. Dan dia juga pandai berbahasa Cina.
0: Apa agaknya Kak Satya belajar bahasa Cina dari?
1: Tak, bahasa Cina saya sendiri pandai.
2: So dekat set dia seorang je kita boleh kecik-kecik bahasa Cina.
0: Bagusnya.
1: Jadi cerita Manis Tak Lidas ni dia memang majmuk lah. Sebab kalau tengok Kak Sharifah Shahura, dia pula macam Chun Li pakai pakai Cheongsam Jadi ada banyak effort kat situ nak bawa perpaduan lah, message perpaduan dan juga persahabatan dalam cerita ni. Bukan tu sajalah, tapi walaupun cerita tu tentang nenas, tapi ada banyak nilai yang boleh disematkan di antara masyarakat kita di Malaysia lah.
0: Apa agaknya pengalaman yang tak boleh lupakan sewaktu berlakon dalam telefilm ni?
1: Satu telefilm tak boleh lupakan. Semua pengalaman yang baru. Tapi dia untuk kita, untuk saya lah, saya rasa tak adalah mencabar sangat. Sebab kita, karakter kita santai-santai, nyanyi-nyanyi, komedi-komedi. Tapi Kak Sharifah saya rasa dia ada aksi-aksi action scenes macam tu. Tapi saya dapat makan banyak nenas MD2. Korang tahu tak, nenas MD2 ni sebenarnya dia punya apa dia orang cakap, like keistimewaan dia. Dia tak lidas. Maksudnya bila makan tu tak rasa gatal-gatal lah kat lidah tu.
2: Ada manis.
1: Dan juga dia sangat manis. Ini adalah pengetahuan baru yang saya belajar dalam telemovie Manis Tak Lidas ni.
0: Kak Yvonne, katanya pertama kali berlakon dengan Kak Satya kita. Kayaknya ada tak agaknya babak yang tak boleh dilupakan sampai bila-bila? Teringat je.
2: Oh, kita orang ni ada kita buat TikTok, buat buat TikTok cover. Ini Satya memang famous dalam TikTok. So ambil kesempatan lah kita cover TikTok few video macam tu, and then have fun lah masa shooting.
1: Ya, yeah, ya, yeah. Memang enjoy director enjoy. Kita, pengarah kita dan team, satu team tu memang bagi kita tenang, rasa tenang dan happy je kat set. Jadi saya rasa memang best lah eh.
2: Tapi satu yang I rasa tak best sebab I pakai earring yang banyak I kena, setiap baju saya tukar, earring kena tukar, earring kena tukar. Then dia banyak earring jenis yang banyak hook punya. So sampai hampir belakang-belakang tu dah nak habis shoot dah. And then masa tu I punya telinga dah pengkak sebab keluar masuk telinga, dia punya hook tu kan
1: tajam. Sebab tak biasa
2: tak
1: kan.
2: Biasa. So sampai kat last tu ada satu scene kena pakai balik baju konti. Earring tu dah telinga I dah pengkak. Earring tu tak boleh nak masuk. Director pula nak roll dah. Yvonne cepat, Yvonne jap telinga ni sumpat tak boleh masuk. Sakit.
1: Banyak sacrifice.
0: Banyak pengorbanan ya.
1: Pengorbanan tinggi demi watak tu.
0: Demi cerita manis tak lidah ni.
1: Betul.
2: Kita sama-sama usaha untuk menghasilkan satu produk, satu TV, satu show yang sangat menarik tanpa makna.
0: Yeah. Saya nampak macam keserasian antara Kak Satya dan juga Kak Yvonne kita. Anda kata suatu ketika nanti mungkin nak berlakon bersama, nak tak agaknya?
1: Mestilah. No. Sangat senang kerja dengan Yvonne.
2: Dengan Satya pun rasa syok. Kita relax, chill.
0: Semangat kan.
1: Yeah.
0: Dapat berkawan, yalah, dapat berkawan dengan orang yang sama dengan kita.
1: Satu kepala.
0: Dan mungkin yalah, masa mencemburi kita kan. Jadi mungkin pesanan kepada para pendengar Radio Klasik untuk telefilm ni, silakan Kak Satya.
1: Korang yang dengar tu jangan lupa tau, Sabtu pukul 9 malam. Kat mana? Kat TV Satu. Korang jangan lupa tengok Manis Tak Lidas. Banyak usaha telah dibuat untuk hasilkan telefilm ni untuk korang. Sebab ada banyak apa dia, message pasal nilai murni, pasal masyarakat, pasal rakyat Malaysia, dan juga pasal lenas tu. Jadi korang jangan lupa tau. Janji eh? Janji.
2: Sebab dari mula masa kita pre-pro semua tu, dari kita punya image, kita punya wardrobe semua tu melalui bincangan juga. Sebab nak tahu, okay, karakter ni kena pakai macam ni, karakter ni kena pakai macam ni. So baju-baju pun kita kena pergi cari apa yang kita ada. Kalau tak ada tu, wardrobe department tu dia akan tolong providekan lah. So nasib baiklah saya dapat. Sebab I punya watak ni kena pakai baju sari semua tu, pakaian Indians. So I memang tak ada. So nasib baiklah dapat wardrobe punya tolong. Then baru I tak ada masalah sangat nak cari baju. Bukan senang saya nak cari sebab tak erti dia punya tempat kat mana ada.
1: Sekarang stok saya ada banyak kurung kedah lah.
0: Oh ya.
1: Harap-harap ada watak yang boleh saya pakai kurung kedah lagi lah.
0: Dan mungkin I kata daripada Kak Yvonne kepada pengikut-pengikut Kak Yvonne sendiri, kepada yang akan menonton telefilm malam ini, malam esok.
2: Malam esok.
0: Ya,
2: okay. So walaupun dalam cerita ni saya seorang je Cina, tapi cerita ni memang sesuai untuk semua bangsa. Tak kira orang Chinese ke, Malay ke, Indians ke, kita Malaysia, kita kena, kita Malaysia ni kita kena menonton cerita ni sebab dia sesuai untuk berbagai bangsa dan semua age sesuai. So siapa yang suka makan nenas, siapa yang suka tengok komedi, mesti kena saksikan cerita tele kita ni, Manis Tak Lidas. Tak lidas.
1: Manis tak lidah.
2: Manis tak lidah. Tangkuk lidah saya. Okay. Bilanya? Okay, pukul 9 malam Sabtu dekat TV 1.
1: Hanya di TV 1.
0: Terima kasih kepada Kak Satya dan juga Kak Yvonne kita. Terima kasih. InsyaAllah saya pun akan tonton malam esok 9 malam di TV 1, Manis Tak Lidah, sempena dengan istimewa Hari Nenas Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi.
1: Terima kasih.
0: Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang. Radio Klasik menggamit kenangan baik dan seterusnya. Sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit bersama-sama dengan Puan Nurul Atirah, ya, pegawai pemasaran DCM di talian sekarang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bibi Sabrina, apa khabar?
0: Khabar baik, Puan Atirah. Macam mana hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat juga kita.
0: Alhamdulillah. Salam Jumaat, ya.
1: Salam Jumaat juga.
0: Dan ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni. Silakan.
1: Baik, terima kasih, yeah. Bibi Sabrina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan buat semua pendengar Radio Klasik yang sudi mendengarkan perkongsian saya seketika pagi ini untuk 15 minit sahaja. Dan dalam masa 15 minit ini juga, saya akan kongsikan manfaat yang baik dengan saudara dan juga promosi yang cukup padu untuk saudara dapatkan produk kesihatan yang berasaskan pati sarang burung walet 4 dalam 1 Pearl 5, yang mana saudara, satu suplemen yang terbaik dan sangat sedap untuk dinikmati dan sangat bagus untuk penjagaan kesihatan dalaman dan luaran saudara. Sesuai untuk semua golongan amalkan, baik kanak-kanak, remaja, warga berusia, ibu mengandung mahupun pesakit kronik. Dan pesan ini juga saudara, antara produk sarang burung walet keluaran Bumi Putra yang terbaik dan menjadi pilihan ramai. Jadi saudara, untuk parti sarang burung walet 4 dalam 1 Pearl 5 ini, saya ni dah lama kongsikan di Radio Klasik ini dan alhamdulillah dah bantu ramai pendengar dan juga pengguna sihat dengan produk kami. Jadi bagi pendengar yang bersama saya pada pagi ini, kalau saudara atau saudari sedang ikhtiar atau mencari solusi untuk masalah kesihatan, orang kata yang dah sekian lama saudara tanggung, Pearl 5 ini saudara boleh dijadikan pilihan. Jangan risau, tak akan bahayakan kesihatan saudara. Walaupun saudara ada penyakit kronik sekalipun, tak ada masalah untuk amalkan. Sebenarnya saudara, untuk pagi ni saya kena teruskan dengan promosi terlebih dahulu. Disebabkan kalau boleh, saya tak nak ada seorang pun yang terlepas untuk peluang terakhir saudara dapatkan promosi sempena bulan kelahiran pengasas kami. Dan hari ini juga pada jam 6 petang ini adalah penutup secara rasminya untuk saudara dapatkan dua pakej yang ditawarkan dan juga peluang untuk memenangi pakej percutian bersama kami. Jadi buat saudara, untuk pagi ni saya bawakan dua pakej terakhir untuk saudara dapatkan, yang mana pakej kasih, saudara beli 3 botol Pearl 5 percuma lagi 3 botol dengan harga RM200, manakala pakej kedua, pakej sayang, beli 6 botol Pearl 5 percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Dan segala pembelian yang saudara buat hari ini hanya percuma penghantaran sahaja. Dan nama saudara untuk setiap pembelian sama ada pakej kasih atau pakej sayang, automatik akan masuk dalam senarai cabutan untuk pakej percutian bersama kami. Buat saudara yang berminat untuk dapatkan promosi untuk hari terakhir ini, boleh terus hubungi atau WhatsApp saja kami sebelum jam 6 petang ini tau. Di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi saudara. 014-988-2436. Baik saudara, bagi yang dah biasa dengarkan saya, saya akan selalu sarankan bagi siapa yang ada masalah kesihatan, dia tak kira apa pun masalah kesihatan yang dialami saudara, baik yang biasa-biasa ataupun sebaliknya, saudara cubalah dulu dengan Pearl 5 ini. Sebab dalam Pearl 5 ini ada 4 bahan yang sangat efektif, sangat hebat dalam membantu merawat dan menyembuhkan secara alami dengan kesan yang paling selamat sekali saudara. Dengan penggunaan sarang burung walet, delima, rosel dan juga madu. Takkan ada kesan sampingan lain, insyaAllah. Bila saudara amalkan Pearl 5 ini, ia dapat bantu untuk lancarkan fungsi dalaman kita semula. Sangat baik untuk penjagaan paru-paru dan jantung kita. Dan buat pendengar yang ada masalah berkaitan saraf, sangat bagus untuk amalkan Per5 ini. Sebab Per5 ni saudara akan bantu lancarkan darah pembuluh kita dan memperbaiki saraf kita yang bermasalah tu. Jadi kalau saudara ada rasa tanda awal masalah saraf, contohnya kerap kebas tangan kaki, kerap sakit pinggang atau sakit lutut, saudara boleh cuba dulu dengan amalkan Per5 ini. Insya Allah saudara akan nampak perubahan pada masalah saraf tersebut. Dan Per5 ini juga saudara sangat bagus untuk jaga sistem penghadaman kita. Kalau kata saudara ada masalah nak membuang tu kan, dengan pengambilan Per5 ini, ia dapat melawaskan pembuangan kita dengan lancar setiap hari, dan dapat buang angin yang terkumpul dalam badan kita juga, dan dapat singkirkan sekali toksin yang terkumpul dalam badan kita. Bukan tu saja saudara, bagi siapa yang amalkan Per5 ini, terus terang saya cakap, saudara akan rasa badan jadi lebih bertenaga dan rasa badan sangat-sangat ringan. Tidur malam pun jadi lebih nyenyak lepas ni. Mungkin bila saudara dengarkan sekarang ni, macam tak percaya kan? Tapi tak apa, saya bagi peluang saudara cuba Per5 hari ni dan saudara rasakan perbezaan tersebut. Lagi-lagi yang ada masalah bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah dan bacaan gula yang tinggi, Per5 ini akan bantu stabilkan bacaan-bacaan tersebut. Saudara jangan risau. Saya bagi dengan harga mampu milik sahaja hari ini. Tapi untuk hari ini sahaja promosi kali ini. Baik, untuk promosi terakhir sempena bulan kelahiran pengasas kami, iaitu Puan Fatihah, satu sahaja pesanan saya saudara. Buat pendengar baru yang nak cuba Per5, boleh beli hari ini sebab lepas ni nak beli, mungkin harga dah berubah sikit lah. Saudara jangan tunggu lama-lama. Terus sahaja buat pembelian hari ini sebelum jam 6 petang ini. Sama ada nak package kasih, beli 3 botol Per5 per cuma 3 botol dengan harga RM200, ataupun package sayang, beli 6 botol Per5 per cuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Okey, jadi untuk tempahan dan segala pertanyaan, boleh terus hubungi kami di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara dapatkan, 014-988-2436. Baik, DJ Sabrina, kita berehat seketika.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan masih lagi dalam rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Atirah, ya, pegawai pemasaran dari DCM, ya. Puan Nurul Atirah, hello.
1: Ya, saya. Dan saya lama lagi, ya.
0: Silakan. Ya.
1: Jadi saudara yang mana belum dapatkan lagi parti Sarang Burung Walet Per 5 untuk promosi terakhir hari ini, saudara masih ada masa berbaki beberapa jam sahaja lagi untuk dapatkan. Sebab promosi ini secara rasminya akan berakhir tepat jam 6 petang ini. Jadi buat saudara yang nak sertai pakej percutian bersama kami pada kali ini, boleh buat pembelian hari ini yang mana berminat untuk dapatkan sama ada pakej kasih, beli 3 botol per 5 percuma lagi 3 botol per 5 dengan harga RM200, ataupun pakej sayang, beli 6 botol per 5 percuma lagi 6 botol dengan harga RM300. Boleh terus hubungi atau WhatsApp saja kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jangan risau, untuk semua pembelian hari ini hanya percuma penghantaran sahaja. Dan saya buka juga peluang untuk pendengar yang nak COD. Buat tempahan hari ini, barang dah sampai nanti baru bayar macam biasa. Baik. Mesti ada yang tertanya-tanya juga, kan, apa manfaat lain yang saudara boleh dapat bila amalkan Per 5 ini selain untuk bantu merawat kesihatan. Baik saudara, Per 5 ini juga bagus untuk penjagaan dan rawatan untuk kecantikan kita juga. Sebab kami menggunakan sarang burung walet yang semua orang dah tahu, antara kolagen semula jadi untuk kulit wajah kita. Jadi para-para wanita, anak-anak dara ataupun lelaki yang nak kulit bersih dan nak kekal kelihatan awet muda, boleh cuba Per 5. Bukan itu saja, kita bukan boleh cantik tapi kita boleh kekal awet muda, dalam masa yang sama kita boleh sihat. Dengan Per 5 ini juga saudara, jangan risau soal halal dan sebagainya. Semestinya Per 5 ini diiktiraf halal daripada JAKIM dan juga MESTI. Dan cara pengambilan pula, tim saya akan bantu saudara secara terperinci nanti. Saudara cuma maklumkan sahaja tim saya masalah saudara, dan kami akan bantu dengan cara pengambilan yang betul. Jadi insyaAllah yang sedang mencari solusi untuk keluar dari masalah kesihatan, saya sangat syorkan saudara dan saudari untuk cuba Per 5 ini. Sebenarnya saudara, suplemen tambahan yang kita ambil inilah yang akan menyokong badan kita ni dari

0: dalaman dan juga luaran. Mungkin sekarang kita rasa tak penting untuk kita ambil. Tapi sebenarnya sangat-sangat penting bila usia kita ni makin meningkat. Jadi saudara, kesempatan terakhir yang ada ini buat saudara yang mana nak dapatkan sama ada pakej kasih, beli 3 botol perfume percuma lagi 3 botol perfume dengan harga RM200. Ataupun pakej sayang, beli 6 botol perfume percuma lagi 6 botol dengan harga RM300, boleh buat pembelian hari ini. Sebab promosi ni saudara, secara rasminya akan berakhir tepat jam 6 petang ini. Dan yang beli promosi ini sahaja akan dapat percuma penghantaran dan nama-nama saudara automatik akan tersenarai untuk kami cabut undian memenangi pakej percutian bersama kami. Jadi panggilan terakhir untuk saudara dapatkan promosi ini, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini sahaja untuk tempahan di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara dapatkan 014-988-2436. Baik, DJ Sabrina, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Buat saudara boleh buat tempahan sehingga jam 6 petang ini sahaja. Semoga kita berjumpa lagi, DJ Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Nur Atirah, ya, pegawai pemasaran dari DCM untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy. Dan selepas ini 11 pagi hingga 12 tengah hari, ramai yang menunggu-nunggu Nostalgia di Klasik. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
3: Tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Radio Klasik menggami kenangan. Eh, dia tengok kita. Itu dia lagu daripada Jasni, Puteri Remaja, yang telah dirakamkan pada tahun 1957. Lagu pembukaan ya, untuk nostalgia di Klasik. Semoga saudara sentiasa terhibur mendengar Radio Klasik menggami kenangan selama 24 jam setiap hari. Selain pada lagu Puteri Remaja, beliau juga cukup popular ya, dengan lagu Berdendang Ria, lagu Juwitaku, Tari Selendang dan Menari Kalipso dan seterusnya. Kita teruskan hiburan kita untuk pagi yang cukup ceria ini. Salam Jumaat untuk semua. Kita dengar lagu ini daripada Datin Paduka, Juli Sudiro, Seruling Malam.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
3: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hit.

Lagu klasik menggami kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada Ahmad Sibi bertajuk Cincin Belah Rotan ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1959. Dan Ahmad Sibi atau nama sebenar beliau Ahmad bin Awab, dilahirkan pada tahun 1907 ya, dan dilahirkan dalam keluarga Melayu di Medan, Indonesia, tapi beliau dibesarkan di Singapura. Selain pada lagu Cincin Belah Rotan, beliau juga cukup popular dengan lagu Gelang di Waktu Petang, Rentak 106, lagu Mari Menari dan juga lagu Tanggal 31. Saya juga nak menyapa rakan kita yang telah menghantarkan ucapan ya. Ramai yang telah menyapa Sabrina. Terima kasih. Kita ada Kak Nur Laila Jarun dari Batu Kikir, Nogori 9. Selamat pagi juga untuk Cik Wan Salman Naim dari Sabak Bernam. Cik Makruk 60 Sen, hari ini tak memandu ke? Semoga selamat sampai ya. Kak Lang Jerantuk juga katanya salam Jumaat. Kak Lang ni tengah cuci durian. Tengah makan durian ke? Tengah cuci durian tu. Wah, sedapnya. Dan ini pula ya, Cik Yusuf Muhammad Dana dari Pantai Seremban juga katanya sambil berehat tetap layan Radio Klasik. Lagu-lagunya tetap menghiburkan hati. Itu yang saya nak dengar tu ya. Pasti terus dengar Radio Klasik selama 24 jam setiap hari, dan seterusnya kita berhibur dengan lagu ini pada Katrina Dahari, Duniaku di Hatimu.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je, memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Nostalgia di klasik.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Itu dia lagu daripada Ali Aziz yang memuja wanita yang ada siput manja, ya. Wah, katanya melayang-layang perasaan. Jadi mungkin ada juga di antara, ya, kalau ingat kenangan kita sewaktu sekolah dulu kan, mak kita ada lah buat tocang, tocang lipan, letak ribbon, warna merah lah, ribbon warna merah, warna merah jambu nak ke sekolah kan, nak cantik je, kemas je. Kan kita goyang-goyang nampak cantik. Itu waktu pengalaman, ya, bersama-sama dengan ibu tercinta kan, takkan dapat kita lupakan. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina, ya, mesti WhatsApp Darul Kasih 013-5656-128. Man Pandan Jaya katanya, Nona sayang saya, saya sayang sama Nona. Oh, muzik macam ni teringat ada satu lagu tu Sabrina, Satu Badan Saya Ikut Goyang. Terima kasih mendengar nostalgia di klasik, ya. Dan tak lupa juga kita ada Induk Maimun, selamat bersiaran DJ Sabrina. Sama-sama kita terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan ini pula ke Amida Kasim dari Batu Berendam Melaka pun sedang mendengar nostalgia di Klasik. Dan satu lagi juga Pak Ngah balik dari Ferda Besaud, Empat Sungkai Perak, sambil duduk menunggu pelanggan di kedai runcit ni, dengar lagu nostalgia di Klasik. Cuaca di sini cerah panas, petang tak tahu lagi, kan? Salam cuma. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu ini. Ramai yang minta lagu ini, Rokia Wanda. Pastinya ramai dah tahu kan. Kita dengar lagu ini, Bulan Ditutup Awan.

Kembali mendengar Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12.30 hari nanti. Bukan sekarang ni kita nak berpisah. Berpisah sementara saja untuk mendengar berita pada pukul 12.30 hari nanti. Saya juga nak menyapa rakan kita ni, Cik Nin Banjari, ya, dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Tetap layan Radio Klasik di frekuensi 93.6. Dan katanya, wah, ini ayatnya, takutnya kan ada yang curi buah manggis di tepi rumah saya ni. Tapi saya tetap mendengar Radio Klasik. Siapa Simon ni? Sambil duduk di anjung rumah dengan angin bertiup perlahan-lahan, matahari terang benderang cahayanya. Wah, seronoknya dapat duduk segitu kan. Pula dengar pula angin, kemudiannya dengar pula lagu Nostalgia. Oh ya, yeah. Kita dengar lagu ini daripada Asia dan juga Tan Sri P. Ramlee. Tajuknya Sikit Kasih Banyak Minta.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Baru Klasik menggamit kenangan. Kembali mendengar Melodi Klasik bersama-sama dengan Sabarina, kekasih lama, sehingga pukul 2 petang nanti. Baru sebentar tadi lagu daripada Iramli bertajuk Hancurnya Istana Cinta. Terima kasih kepada orang Negeri Sembilan ya, mendengar Radio Klasik Musik Frekuensi 87.9 di Melaka 93.6, yang mungkin akan balik kampung hari ini di Perak ya, 88.3. Dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan mendengar rancangan Tajuk Anis Q bersama-sama dengan tamunya. Siapa agaknya? Tunggu 12.30 minit tengah hari. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni, Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Kan Sabina, jangan salah sebut. Itu nak bagi pantun ni boleh ke Sabina? Boleh. Burung merpati terbang ke titi, hinggap sebentar di hujung dahan. Kalau dah sayang Radio Klasik ni, memang susah nak ucapkan perpisahan. Jangan cepat-cepat berpisah. Jangan tinggalkan saya di sini ya. Dan selamat tengah hari juga Encik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi, Johor. Katanya pagi ni ada tugas di masjid untuk menyambut kedatangan 10 Muharram sambil mendengar Radio Klasik, pasti terhibur dan menggamit kenangan. Dan salam juga untuk Cik Asna Mina dari Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Masa apa ni Kak? Ya Allah, macam-macam warna ada ni. Katanya hari ni masak mandai ya. Betul ya, dibuat dari kulit sepadak mandai, digoreng, wow, ditumis dengan cili, bawang besar. Wah Kak, selamat masak Kak. Ya, masak sedap-sedap tau. Saya rasa kenyang juga. Apapun ya, terus mendengar Radio Klasik. Kita dengar lagu ini daripada Datin Rafiq Abuang bertajuk Casanova.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajak NSQ, Tenaga Hebat Bersama NSQ selama 15 minit. Dan pastinya berada di kuantis sekarang ini, Cik Azman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sabrina.
0: Ya, apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ceria hari ini kan? Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai NSQ ni. Silakan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia NSQ Minuman Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan, dalaman dan juga kecantikan luaran. Salam Jumaat untuk hari ini. Salam 10 Muharram. Dan juga tak lupa kepada sahabat-sahabat saya yang mendengar pada ketika ini, selamat berpuasa. Mungkin ada yang berpuasa. Dan untuk 10 Muharram ni ada peristiwa dia. Kalau kita nak ceritakan dulu kan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun dengan membelah laut. Dan untuk siapa, untuk anda hari ini, kelebihan hari ini, ya, kelebihan, dan barang siapa yang melapangkan, memberi keluasan, kemudahan ataupun melapangkan perbelanjaan untuk keluarganya pada hari Asyura, Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Jadi hari ini memang NSQ nak berbelanja untuk anda semua. Kena dengar betul-betul. Kita nak kurangkan harga. Kita nak bagi harga yang mampu milik untuk anda miliki. Dalam botol kaca yang cantik, isi padunya yang banyak, rasanya yang sedap, kelazatan, kenikmatan dan juga keberkesanan. Seawal berapa hari saja kita dah nampak bila kita amalkan dengan minum secara konsisten minuman Pati Sarang Burung Walid keluaran daripada NSQ ini. Bukan sahaja permintaan dalam negara kita, Sabrina, dan alhamdulillah sekarang ni dah ada permintaan di luar negara.
0: Alhamdulillah.
1: Singapura pun luar negara. Indonesia, China, Brunei pun luar negara juga, walaupun dalam serantau Asia kan. Jadi alhamdulillah, hasil daripada sokongan padu tuan-tuan, produk NSQ yang bertapak sejak tahun 2007 sampai sekarang ni masih lagi utuh. Kadang-kadang ada orang dia keluar produk 3-4 tahun tak boleh dah, dia dah goyang sana goyang sini, terpaksa tutup kan. Dan alhamdulillah juga, kepada juga nak bagi tahu terima kasih lah kepada pelanggan-pelanggan kami yang sekarang ini bukan sahaja satu bulan bersama dengan NSQ, bukan sahaja setahun, bahkan ada yang lebih daripada 5 tahun bersama dengan kami mengamalkan minuman Pati Sarang Burung Walid keluaran daripada NSQ ini, kerana khasiat dan juga manfaat. Saya nak bagi tahu kepada pelanggan-pelanggan ataupun pendengar pada hari ini, minuman Sarang Burung Walid NSQ ini bukanlah ubat. Ada orang dia claim, dia kata ubat. Bukan tuan-tuan. Ini adalah minuman tambahan, ikhtiar kita, ikhtiar usaha untuk tubuh badan kita sentiasa dalam keadaan segar, sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga khasiat manfaat yang ada di dalam minuman Sarang Burung Walid NSQ ini, ia memberi, menguatkan urat saraf kita, melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, yang mana kerap kali ibu kita, ayah kita bila malam tidurnya kadang-kadang memang kebanyakan, Sabrina, rasa kebas. Tidur tak boleh nak sengit begini kan, nanti bahu rasa kebas, lepas tu pula nanti kaki rasa macam krem. Bila krem nak minta bini kita pula, tolong tarik urat, tarik ni kan. Jadi ada juga pelanggan kami yang mengalami tidak mendapat tidur yang berkualiti. Kerap kali bangun 3-4 pagi, masalah usus, nak membuang lah, nak apa, buang air kecil lah, buang air besar, jadi tidurnya terjejas. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Dalam usia kita yang sekarang ini, kita nakkan diri kita dalam keadaan yang rasa sangat gembira, sangat ceria dan juga sangat cergas untuk melakukan semua urusan kita, termasuk urusan dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Jadi bila kita rasa diri kita ni dalam keadaan segar kan, ya, semua orang nak sihat memang kan, tapi kita tak naklah dalam kesakitan yang berpanjang tu kita tak ada ikhtiar. Jadi minuman sarang burung walet Nescu ini juga sangat mudah diamalkan. Ya. Ia parti pekat, parti likat yang mana pengambilan seminima. Ya. Dua sudu pagi sebelum sarapan dan juga dua sudu malam sebelum tidur. Cukup untuk seorang dewasa kegunaannya. Dan satu botol 375 ml ini, kalau seorang yang menggunakannya, tak kisahlah nak minum ke, nak makan ke, nak campur dengan minuman kegemaran, yeah, teh ke, kopi ke, Nescafe ke, cuma jangan dicampur dengan air yang bergas. Nah, itu memang kita tak bagilah, kita laranglah, eh, tak jadi masalah. Ada juga di Johor Muar, dia buat mi Bandung, dia letak sarang burung, parti sarang burung walet Nescu. Boleh.
0: Dalam mi Bandung?
1: Dalam mi Bandung. Kalau dulu, zaman dulu, Cina dia buat masak. Dia buat masak sup, ada ayam ke, ada daging. Kita masukkan sekeping tu, sekeping, seketul tu. Tapi kalau kita sekarang ni nak beli sekeping tu mahal. Harga RM400-500 untuk sekeping, berapa gram je. Tapi untuk anda hari ini, kami adalah pengilang. Nescu ada kilang sendiri, masak sendiri produk dan juga kita gunakan bahan-bahan yang sangat berkualiti untuk kita jadikan minuman sarang burung walet Nescu. Dan juga telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, mendapat persijilan halal daripada JAKIN Negeri Sembilan. Jadi tak perlu nak risau, produk buatan Malaysia, ya, Muslim produk yang dipercayai dan juga diperakui. Nah, kalau produk yang dekat luar negara sana, kita tak tahu dari mana datang arahnya, bahan-bahan mentah itu, cara mereka harvest macam mana, kan. Jadi untuk anda warga Malaysia yang sekarang ini dah terbaring beberapa bulan, susah nak bangun, Cik Man, kaki ni rasa macam ketor-ketor, tak boleh nak berdiri lama, badan ni rasa semput-semput, nafas ni rasa pendek-pendek, lepas tu nak buat kerja sekejap penat, kejap penat, tak boleh nak meracun, baru angkat satu tutung meracun dah balik rumah, tak boleh nak meracun banyak, ni kita rasa dalam tengah cuaca tengah hari ni rasa macam nak pitam saja. Jadi kita tingkatkan tenaga dalaman kita dahulu, kita kuatkan sistem urat kita, kita lancarkan perjalanan darah kita, kita kawal dan juga kita nak nyahkan kolesterol jahat dalam tubuh badan kita. Ini antara salah satu manfaat dan juga kebaikan kalau kita amalkan minum minuman sarang burung walet Nescu. Dan untuk anda hari ini ada dua tawaran promosi yang Nescu nak berikan. Rugi pada hari Ashura ini, elok kita membahagiakan isteri kita ataupun kita belanjakan orang sekeliling kita, kerana rezeki Allah dah janjikan sepanjang tahun dilapangkan. Ha, jadi untuk anda hari ini, satu botol harga RM180, kami nak bagi combo yang pertama, combo bajet harga. Pembelian 3 botol RM100, tuan-tuan. Harga asal RM180, tapi hari ini 3 botol RM100, kami bagi percuma lagi 3 sachet Nescu kopi klasik, aroma dan rasa mengimbau nostalgia kita. Nah, itu combo bajet kita yang pertama. Yang kedua, pembelian package jimat kita. Nak lagi jimat, ambil combo yang 12 botol. Harga RM300, sangat berbaloi. RM300 dapat 12 botol. Jadi tuan-tuan boleh buat pilihan sekarang, kerana saya nak buka hari ini. Biasa saya buka 80 orang, 100 orang. Hari ini saya buka untuk hari Ashura. Kita nak belanja kepada semua orang yang mendengar, 2 juta pendengar Radio Klasik. Kita buka 200 orang saja. Dan untuk telefon tempahan sekarang, tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Cepat, tawaran ni kita buka sampai jam 5 petang saja.
0: Ya, kita berehat seketika.
1: Baik.
0: Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan masih lagi dalam rancangan Tajuk NSQ, ya. Tenaga hebat bersama NSQ, bersama-sama dengan Cik Azman. Promosi hari ini juga hebat, ya.
1: Ya, betul. Saya dengar radio tadi macam nak terlena. Nak kata bahasa Perak pun tak. Masak gulai. Okey, jadi untuk anda tuan-tuan, untuk sahabat-sahabat saya yang saya sayangi dan juga kepada rakan-rakan sahabat yang saya kasihi, ya. InsyaAllah tuan-tuan, untuk hari ini apa yang kami nak berikan adalah manfaat dan kebaikan kepada anda semua. Jadi kalau nak diikutkan, nak dihitungkan dengan harga asal ataupun pasaran luar, sarang burung walet ini memang sangat mahal. Dan manfaat kebaikan kalau kita amalkan adalah sangat, orang kata positif tu yang sangat baik. Untuk bukan sahaja untuk kita yang berusia, golongan berusia, bahkan daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampailah ke penghujung ibu ayah kita, umurnya tak ada masalah. Dan juga kepada ibu-ibu yang bersalin, ya, yang bersalin secara pembedahan ataupun ialah kita tahu yang wanita sukakan kecantikan, kan, boleh juga kita nak kulit kita lembap, Sabrina, kita nak nampak kulit kita ni macam apa, flawless. Saya tak pandai sangat sebut bab-bab kecantikan ni, kan, tapi kalau kita nak seri-serikan wajah kita, kita nak ketat-ketatkan lagi kulit wajah kita, boleh dijadikan sapuan di bahagian muka kita, jadikan masker, ya. Pati sarang burung walet Nescu ni kita ambil sedikit, ya, dekat apa, setengah sudu waktu malam tu. Mungkin siang ada yang pakai makeup, ada yang berniaga keropok leko, ada yang berniaga goreng pisang, kan, kena panas apa semua malam tu, ya. Kita ambil sikit, kita cuci pada wajah kita dan nanti kita terus bilas. InsyaAllah kesegaran dan keanjalan tu, kita rasa wajah kita fresh. Dan bila diri kita fresh, kita rasa yakin nak buat apa, kita rasa dalam yakin yang sangat-sangat, tak adalah dalam kedudukan ataupun kita dalam kondisi memikirkan kesakitan itu terlalu banyak. Aku ada sakit itu, aku ada sakit ini. Bila kawan ajak pergi sana, tak boleh. Mat, ngapa mat? Tak nak lah. Mat, dah lama tak nampak kat masjid, tak boleh. Lutut ni dah sakit sangat, kan. Jadi bila sakit ni menghantui kepala fikiran kita, dia boleh jadi anxiety, tak pasal-pasal nak marah, tak tentu hala. Jadi tak nak tuan-tuan. Kita dalam usia kita nak ujung-ujung ni, ya. Kita memang nak banyakkan amal ibadah dan nak seronok, kita nak, orang kata kehidupan tu kita nak dalam keadaan yang sangat seronok. Jadi untuk hari ini 3 botol RM100 atau 12 botol RM300. Pilihan di tangan tuan-tuan untuk penghantaran ataupun pembayaran. Boleh kita buat secara transfer online ataupun tuan-tuan boleh tunggu barang sampai baru bayar. Okay? Untuk penghantaran ada sedikit cas penghantaran lah. Dan kalau tak nak kena cas penghantaran, boleh datang di mana-mana cawangan NSQ berhampiran dengan tuan-tuan. Atau lagi satu, yang tak nak beli banyak-banyak, beli sikit-sikit, boleh terus ke platform social media kita. Kita ada Shopee, kita ada TikTok. Dalam Shopee, dalam TikTok, macam-macam. Rozel, korang nak satu tan pun ada. Air kopi pun ada. Macam-macam ada. Tapi, kita buka juga kepada usahawan-usahawan yang mana ada kedai, ada kedai borong ke. Nak beli minuman Rozel kita, boleh telefon di talian kami. Dan untuk promosi hari ini, nak tanya lebih lanjut boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang nak dapatkan promosi hari ini, terhad untuk 200 orang, promosi sampai jam 5 petang, kena telefon sekarang di talian kami 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348, 016-200-4348. Cepat, kerana 200 orang ni adalah terhad untuk hari ini. Jadi kalau kita nak bahagikan insan yang tersayang, orang yang terdekat dengan kita pada hari 10 Muharram ni, sangat baik untuk kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, lain waktu dan lain masa bersama dengan saya juga, bersama dengan Sabrina.
0: Terima kasih.
1: Dan lain waktu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azman untuk hari ini. Jumpa lagi, ya. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1:19 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni ya. Kita ada, wah ramainya yang telah menghantarkan ucapan. Kita ada Kak Norlela di Batu Pahat, Johor. Salam Jumaat yang barakah untuk Sabrina dan juga pendengar Radio Klasik. Selamat menjalankan tugas dengan ceria dan juga berhemah dan cemerlang hendaknya. Terima kasih ya kakak kita yang cantik dari Batu Pahat, Johor. Dan tak lupa juga Kak Sarina, terima kasih menyiarkan. Oh, lagu ni ke? Ah, terima kasih, sama-sama. Dan ini pula daripada rakan kita ni ya, namanya Cik Muhammad Kasim dari Miri, Sarawak ya. Salam muhibah untuk peminat Radio Klasik yang setia, Zainal Ahmad di Tudan, Miri, Sarawak. Terima kasih orang Sarawak mendengar Radio Klasik. Dan ini pula ada juga yang memberikan pantun pada tengah hari ini ya. Nasib si burung tukang merindu belah pagi dan petang, malam menjelang timbul cahaya, hendak terbang tiada berdaya. Janganlah begitu kan. Diteruskan kepada kita untuk hari ini. Kita dengar lagu ini daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk Bukan Derita Hati Meminta.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada kumpulan Deloitte bertajuk Cinta Hampa baru saja berlalu. Nampaknya setakat ini saja tugas saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Untuk hari ini, insyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan pada 1 Julai bulan baru ya, 2026. Sorong puan tatah baiduri, kapur batu taruh di dalam. Jika pandai membawa diri, tabur batu tidak tenggelam. Dan untuk Mestika Klasik hari ini, bermula 2 petang hingga pukul 6 petang, bertemankan Emelina Zamri. Nantikan lagu-lagu yang terbaik, lagu pop yang menemani saudara. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Ada kata saya tak sempat bacakan ucapan saudara, saya mohon maafkan. Selamat berpuasa ya, salam 10 Muharram, dan teruslah membuat kebaikan di mana jua saudara berada. Jaga diri tahu, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kad merah paling pantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah milik Jose Batista dari pasukan Uruguay. Pada kejohanan Piala Dunia 1986, hanya 56 saat selepas sepak mula, Batista melakukan terjahan keras kepada pemain Scotland dan pengadil perlawanan ketika itu dengan pantas mengeluarkan kad merah untuk tindakan keluar padang. Sehingga hari ini, ia kekal sebagai antara kad merah terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Rekod ini dikatakan antara rekod luar biasa kerana beliau tidak masuk sebagai pemain gantian tetapi sebagai pemain utama, dan beliau juga berada di atas padang kurang dari satu minit, dan rekod ini bertahan selama 40 tahun serta masih belum dipecahkan. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah mata wang zaman dahulu yang digunakan di Kedah diperbuat dari perak. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 600 dratimah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya, Emelina Zamri Jaudi Rindu, dekat di Sayang. Terima kasih Sabrina Arifin yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an menggamit kenangan saudara tak kira walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin. Terimalah ikatan janji.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Radio Classic. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Dan terus dengarkan Radio Klasik juga melalui rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Kak Min Rahim dari Johor Bahru yang sedang layan Mestika Klasik dengan lagu-lagu yang memikat hati pendengar setia Radio Klasik. Katanya terus dinanti-nantikan 24 jam tanpa jemu. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kembali buat Kak Min ya. Juga terima kasih buat Pak Cik Fazil dari Damansara Damai Petaling Jaya Selangor yang melaporkan keadaan cuaca di sana agak redup berangin ketika ini ya. Apapun, semoga dipermudahkan buat Pakcik Fazil sekeluarga. Terima kasih juga buat semua para pendengar setia Radio Klasik. Tak kiralah walau di mana juga berada, terus beribur dengan persembahan A. Rahman Hassan dan Orkes Nirwana. Semoga berjaya.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

Setulus Cintamu, dinangan Brori Merantika merupakan hasil ciptaan seniman negara ya, Tan Sri Datuk Sri Dr. Ahmad Nawab, manakala seni kata ditulis oleh Rahmat Zaki, menggamit kenangan saudara walau di mana jua berada. Ayah terus saudara, kita beribu pula dengan persembahan Hamidah Urif dengan lagunya Salamku.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Radio Classic. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik. Dan kepada saudara, sebelum nak ke mana-mana tu ya, rancanglah dahulu perjalanan saudara ya. Tak kira walau ke mana jua destinasi yang ditujui. Dan ayo singgah dulu ke laman ataupun page Jabatan Meteorologi Malaysia ini ya, untuk mendapatkan perkongsian mengenai info ramalan cuaca terkini, iaitu berkenaan dengan laporan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa buah negeri di Malaysia ya. Antaranya di negeri Pahang merangkumi tanah tinggi Cameron, Bera dan Rompin. Seterusnya di Selangor sekitar Sabah Bernam dan Kuala Selangor, diikuti negeri Sembilan merangkumi Jelebu, Kuala Pilah, Jempol dan Tampin. Seterusnya Johor sekitar Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi. Diikuti Sarawak merangkumi Miri, Subis, Beluru, di Marudi seterusnya, juga di Limbang. Seterusnya di Sabah merangkumi pedalaman Keningau dan Tambunan serta di Pantai Barat, Sandakan, Kinabatangan sehingga pukul 5 petang ini. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku ya, melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Kepada saudara, diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

Terima kasih kepada lebih 4 juta pendengar setia Radio Klasik ya, yang terus memberi sokongan padu tak berbelah pagi hinggalah ke saat ini. Dan kepada yang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu diucapkan buat saudara. Jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan ya, serta fokus pada pemanduan. Tak kira lah walau ke mana jua destinasi yang ditujui, pandu cermat jiwa selamat.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dan seperti biasa, di ruangan kedua Mestika Kelas ini, kita ada slot iklan tajaan bersama-sama Organic Mattress, bersama-sama Puan Azlin ya, yang merupakan juru cakapnya. Assalamualaikum Puan.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Khabar baik, syukur seadanya. Puan Azlin sihat ya?
1: Ya, alhamdulillah sihat.
0: Ya, mungkin nak wawarkan antara promosi terhebat pada petang ini. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran di sebelah petang bersama saya, Nur Azlin Hashim, daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Yang mana tak tahu, di Organic Mattress ni kita menjual tilam, tilam-tilam organik lah. Dan antara tilam yang kita ada daripada High Density Reborn, iaitu compressed form. Kita ada tilam daripada ada sabut kelapa, tilam latex dan tilam daripada Bonnell Spring. Alhamdulillah, Organic Mattress dah berada 32 tahun dalam pasaran penjualan tilam, dan produk-produk tilam-tilam yang kita jual kebanyakannya memang kita buat sendiri di kilang kita di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, jadi sepanjang 32 tahun yang Melina, banyak juga produk-produk yang kita dah hasilkan. Kalau dulu di awal penjualan kita, di awal kita start jual tilam ni, kita hanya datang dengan dua pilihan, iaitu tilam manja organik daripada compressed form dan juga tilam sabut kelapa. Jadi bila ada kilang sendiri, kita boleh lagi pelbagaikanlah pilihan tilam, dan juga kita boleh kekalkan dari segi kualiti. Dan satu lagi manfaat juga kepada pelanggan, yang mana harga tu kita boleh letak harga yang lebih mampu milik lah. Selain daripada tu, kami juga menawarkan servis perkhidmatan penghantaran tilam ke setiap rumah pelanggan di seluruh semenanjung Malaysia, kecuali Sabah Sarawak lah, secara percuma sahaja. Penghantaran tidak dikenakan caj bayaran lah, walaupun anda berada di kawasan luar bandar, atau di kawasan mana pun kita hantar. Okey, dan cara bayaran juga sangat mudah. Bila pelanggan menerima tilam mereka dan lihat semuanya baik, dalam keadaan yang baik, betul seperti apa yang dikatakan, sebab ialah sewaktu menempah tak lihat tilam daripada dekat kan. Jadi bila sampai, tengok semuanya dalam keadaan baik dan barulah buat bayaran. Ya, di samping tu kita tak habis di situ sahaja. Kita juga menawarkan jaminan untuk setiap produk kita. Jadi kita akan senantiasa lah follow up dengan pelanggan, sehingga tamat tempoh penggunaan tilam lah. Okey, dan dari segi satu lagi servis yang kita tawarkan juga secara percuma, yang mana Amelina, kita juga turut mengambil tilam lama daripada pelanggan. Contohnya, biasanya kalau kita nak beli tilam baru kan, kadang kita agak rusing kat mana nak letak tilam lama, betul? Kadang nak kena apa, panggil lori, kadang kena bagi upah, yelah kena bayar lah kan. Kalau biasanya kalau kawasan bandar tu agak susah lah nak buang tilam kan. Tapi kat sini kita menawarkan pengambilan tilam lama, dan kita tak ambil begitu saja. Kita ada buat penolakan harga lah, yang mana sehingga RM300 untuk seunit tilam. Jadi kita kita bantulah pelanggan kita untuk dispose tilam lama tu dengan lebih mudah. Tak adalah dekat dalam rumah semak dan sebagainya kan. Jadi lebih senang lah. Okey, dan seterusnya dekat sini specialnya, bila pelanggan kita nak membeli tilam, biasanya bila nak beli tilam, kita akan tengok dari segi harga, bajet yang kita ada, dan kita carilah tilam yang bersesuaian dengan bajet tersebut. Okey, tapi dekat sini kita lebih terbuka, yang mana bila pelanggan nak beli sebuah tilam, kita akan tengok kesesuaian dulu. Apa expectation pelanggan terhadap tilam yang mereka nak beli. Contohnya, mungkinlah Cik Abu ni dia ada masalah sakit belakang ataupun pinggang contoh. Jadi perlukan tilam yang sedikit padat supaya masalah sakit belakang dan pinggang tu dapat dikurangkan kan. Ataupun bila sesuailah dengan masalah beliau. Jadi kita akan suggestkan tilam yang sedemikian. Jadi kita biasanya akan tengok dari segi berat badan dulu. Berat badan suami dan juga isteri, Okey, dan kita akan tengok dengan faktor umur. Sebab kalau usia muda, biasanya kita masih okeylah tidur pada sebarang jenis silam kan. Tapi bila dah meningkat sedikit umur tu, badan kita lebih demand, memerlukan silam yang sedikit padat ataupun yang lebih selesa lah untuk memberikan sokongan kan. Kalau guna yang lembut sikit ataupun yang keras sikit, dia akan buatkan badan kita terasa sakit ataupun tak selesa sepanjang malam tu. Okey, dan setengah orang... kita akan tengok juga ada masalah seperti sakit belakang, pinggang atau sleep disc tak. Ya, selain daripada berat, kita kena ambil kira dari segi masalah tu juga yang utama. Sebab walaupun kurus, tapi kalau datang dengan masalah sleep disc contoh ataupun masalah berkaitan dengan belakang, kita akan sarankan untuk silam yang sedikit padat lah supaya bersesuaian. Jadi dekat sini kita akan bantu pelanggan untuk selesaikan masalah mereka berkaitan dengan silam. Itu specialnya dekat sini. Okey, dan kita nak cerita juga mengenai apa pilihan tilam yang ada. Adakah tilam dijual dengan harga yang tinggi? Okey, jadi untuk petang ni kita ada bawa dua pilihan tilam. Yang mana satu pilihan ni kita keluarkan setahun dalam sekali atau dua kali sahaja. Bergantung kepada produksi kita. Kalau laju mungkin kita keluarkan lebih banyak. Kalau agak padat tempahannya, mungkin kuantiti tu diterhadkan. Okey, sebab yang ni kita keluarkan dengan harga yang ramai mungkin perlukan tilam, perlukan tilam yang boleh menyokong badan. Pada masa yang sama mereka ada kekangan dari segi bajet. Okey, jadi kita keluarkan satu tilam Anissa ni yang mana dia bantu anda untuk tidur selesa, sokongan yang baik tanpa mengeluarkan bajet yang tinggi. Okey, jadi yang pertama ni tilam Anissa ni kita buat daripada high density rebound bersama dengan foam. Dia separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat, tak ada guna spring. Duduklah di kiri, kanan, depan, belakang pun memang full rasa bahan dia tu. Dia tak melendut dan juga ada jaminan yang kita bagi. Okey, dan tilam ni boleh menampung berat sehingga 160 kilogram. Untuk tidur, untuk sokongan, untuk keselesaan anda dah boleh dapat dah tilam ni. Okey, harga dia $999 tapi kita ada offer untuk trade-in tilam lama tadi tu, tolak tilam lama, satu pembelian satu tilam tolak satu tilam lama je. Okey, jadi potongan $300 tinggal $699. Daripada $699 Tuan Melina, kita nak belanja hari ni untuk 10 caller yang terawal call. Saya nak belanja setiap seorang tu potongan $100 lagi. Jadi mereka hanya perlu bayar $599 untuk tilam 8 inci queen ya, bila barang sampai di rumah nanti. Bukan bayar hari ni, hari ni just bagi nama, alamat, lock order dulu. Saya nak tilam 8 inci $599 untuk queen. Jadi dah sampai nanti baru bayar. Okey, jadi hubungi kami terus di talian 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Jadi dah boleh start WhatsApp atau call. Kita break sekejap, jangan pergi mana-mana. Kita kembali dengan produk seterusnya selepas ini. Yeah.

0: Di Taman Bunga, persembahan F. Abdullah and families buat saudara yang sedang layan Mestika Klasik. Dan kepada yang baru saja bersaran bersama kita ketika ini, mungkin Puan Azli nak kongsikan sekali lagi ya promosi hebat untuk petang ini. Silakan Puan.
1: Okey, baik. Jadi Abang Ina, kalau tadi kita dah cerita mengenai tilam dengan harga bawah RM1,000, yang mana tanya Lin, Lin nak dapatkan tilam yang bagus tapi bajet bawah RM1,000, okey, Lin dah keluarkan, cumanya stoknya agak limited, tak dapat bagi kepada semua. Kita buka dengan harga RM699, tapi untuk 10 yang terawal, Lin nak belanja sepanjang hari Jumaat ni, untuk seorang tu potongan lagi RM100, jadi dapat RM599. Okey, jom kita pergi kepada pilihan tilam yang kedua. Yang ni, apa ada bajet lebih, tolong proceed untuk ambil tilam ni ataupun grab tilam ni. Tilam ni namanya Manja Organik. Tilam ni kita keluarkan dalam versi yang terbaru. Tilam premium dibuat daripada high density rebound bersama dengan foam dan melalui proses pemadatan. Maksudnya bila dia tak ada spring ke apa, bahan yang menyokong adalah foam tu sendiri. Jadi kita padatkan supaya bila baring dia tidak tenggelam. Okey, tapi dia tidaklah terlalu keras, dia separa empuk. Tilam ni tilam padat yang sedap untuk belakang. Okey, yang ni fungsi dia secara lebih menyeluruh. Menyeluruh tu macam mana? Contoh kita dah bekerja daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam, kadang level penat kita tu dah capai 9 ke 10. Rasa penat badan, stres dan sebagainya, rasa lenguh dan sebagainya. Jadi bila balik, kita baring atas tilam ni, okey, dia akan turunkan level kepenatan kita daripada 9-10 tu kepada 3-2-1. Ya, sebab dia tolak, dia tak benarkan badan kita tidur macam ikut berat badan. Jadi dia tolak bahagian belakang ke atas untuk buka bahagian belakang bagi rilis, bagi rasa lega sikit. Ya, jadi kita akan rasa hilang penat hari ni kan. Jadi bila tidur waktu malam pula, dia bantu untuk support badan lah, zon-zon utama pada badan, bantu support bahagian belakang. Jadi dia ada fungsi zero motion transfer, kita pusing kiri kanan pun pasangan tak terganggu, tilam tu rasa luas, kita boleh tidur dengan silent, dia boleh bagi tidur yang berkualiti, rehat untuk minda, fizikal kita, dan untuk kumpul balik tenaga untuk ya kita gunakan di hari besok. Itu semua bila kita dah dapat tidur yang lena. Jadi nak dapat tidur yang lena tu kena ada alas tilam yang sesuai kan. Jadi bila bangun pagi pun dia tak bawa rasa penat hari ni ke hari besok. Jadi memang sangat best, terutama makcik-pakcik kita tu yang bila berumur dah pencen kan, perlukan tidur dan rehat yang lebih, perlukan sokongan yang baik, dapatkan tilam ni. Ibu mengandung lepas bersalin pun dapatkan tilam ni, memang sangat best. Ya, juga kepada mereka yang ada masalah berkaitan belakang ke ataupun sleep disc yang perlukan tilam yang boleh menyokong badan. Jadi yang ni dia boleh tampung berat sampai 250 kg. Okey, jaminan waranti kita bagi sehingga 10 tahun. Jadi rasa secure lah kalau berlaku masalah melengkung ke apa, boleh refer pada kita semula. Okey, harganya berapa? Harga sebab yang ni guna fabric daripada fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Untuk queen size 8 inci RM1,700. Tapi ada promo tolak tilam lama RM300 tinggal RM1,400. Petang ni siapa yang beli, siapa yang tempah, saya nak belanja, saya nak bagi harga RM1,000 sahaja untuk 8 inci. Siapa ada bajet lebih, tolong proceed yang ini. RM1,000 sahaja untuk 8 inci size queen. Kalau 10 inci, RM1,200. Okey? Jadi yang ni size queen. Kalau nak saiz-saiz yang lain, sebab kita bukan sentukan masa, telefon je, nanti kita akan bagi sebut harga. Jadi nombor telefon sekali lagi, 013-584-0288. 013-584-0288. Kalau agak panggilan agak sibuk, boleh je WhatsApp terus, link saya nak yang RM1,000 atau link saya nak yang RM599. Nanti kita akan bagi info lebih lanjut kepada anda. Okey, 013-584-0288. Okey, ramai dah guna, jangan risau sebab kita dah 32 tahun dalam pasaran. InsyaAllah kami akan bantu anda untuk dapatkan tidur yang lebih baik ya, setelah kita struggle seharian bekerja dan sebagainya. Jadi penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jadi boleh hubungi kami segera 013-584-0288. Nak tanya apa-apa boleh je WhatsApp atau call. Kami akan bantu untuk pilihkan tilam yang sesuai dengan keadaan anda. Okey, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Puan Azlin yang merupakan juru cakap Organic Mattress. Kepada saudara, jangan ke mana, terus berhibur hanya di Mestika Klasik.

Radio Classic. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada ya. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Untuk hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijriah.

dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu Sabah masa waktu serpadu ansar pada pukul 3.47 petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.50 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching Sarawak waktu serpadu ansar pada pukul 4.11 minit petang. Johor Bahru Johor 4.36 petang. Kuala Terengganu Terengganu dan Kuantan Pahang masing-masing masa waktu serpadu ansar pada pukul 4.39 minit petang. Bandaraya Melaka Melaka 4.42 petang. Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri 9 masing-masing masa waktu serpadu ansar pada pukul 4.43 minit petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masa waktu serpadu ansar pada pukul 4.45 minit petang. Diikuti Bandaraya Ipoh Perak 4.48 petang. Dan akhir sekali di Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masa waktu serpadu ansar pada pukul 4.50 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang fardu ansar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu ansar daripada kami di Radio Klasik.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Baru saja berlalu bahagia selalu. Dendangan Fatimah Wari menggamit kenangan saudara pada tahun 1967. Ayuh saudara, kita laksanakan aktiviti membersihkan kawasan rumah ya, dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk serta yang mengitar semula. Mengajak saudara jugalah untuk mengitar semula demi bumi yang lebih sihat. Jadi luangkan hanya satu jam untuk persekitaran yang lebih bersih.

Radio Classic. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan ya. Saudara boleh juga dengar kami di rtmclick.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing ya. Pada WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak. Juga ada Rosita Abdullah dari Klang yang sedang bersiaran di Mestika Klasik menggamit kenangan. Semoga dipermudahkan dan segalanya berjalan dengan lancar buat semua para pendengar setia Radio Klasik. Tak kiralah wala di mana jua berada. Bibor dengan Datin Eva Rizan, Rasa Hati.

Ya, kau selalu di hatiku. Dan dengan Ernie Johan, pastinya buat saudara para pendengar setia Radio Klasik walau di mana jua berada. Baik, saudara, ambil langkah awal ya. Lindungi anak di alam digital ataupun internet. Kerana kanak-kanak bawah 16 tahun lebih terdedah ya kepada risiko dalam talian dan masih lagi memerlukan bimbingan dalam mengurus interaksi digital. Jadi adalah peranan ibu bapa yang begitu penting ya melalui pemantauan bimbingan keselamatan digital dan juga kawalan penggunaan media sosial. Pencegahan awal perlindungan terbaik.

Masih bertemankan saya Emelina Zamri jauh dirindu dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati ya. Walau di mana jua saudara berada. Baik di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Kak Hamidah binti Kasim dari Taman Merdeka Jaya, Melaka. Nak ucapkan salam mestika klasik buat semua dan salam petang Jumaat yang indah. Begitu juga Abang K atau Abang Kamal dari Shah Alam sedang layan lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih Daun Keladi buat semua para pendengar setia Radio Klasik ya. Dan tak dilupakan juga kepada pemilik premis-premis, gerai-gerai ataupun gerai-gerai makan di luar sana tu. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami yang terus kekal setia ya. Tak berbelah bagi layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini. Menerusi ruangan ketiga, Mestika Klasik dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an juga 80-an. Pastinya buat halua telinga saudara.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Abadi bersamamu. Dendangan Bob Rizal juga merupakan hasil ciptaan sepenuhnya Bob Rizal, ya, menggamit kenangan pada tahun 1987 walau di mana jua berada. Dan setiap kebersamaan pasti akan berakhir, tapi kebahagiaannya akan tetap abadi dalam kenangan indah kita, kerana kebahagiaan tercipta bukan hanya dari harta dan takhta semata-mata, tapi sesederhana kebersamaan kita mampu membuatkan kita menjadi makhluk yang paling bahagia.

0: Mustika Classic.
1: Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati ya, walau di mana jua saudara berada. Dan terus kekal setia layan Radio Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, bertemankan saya Aminah Zamri, Jauh Dirindu Dekat Disayang. Pastinya dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an hinggalah ke tahun 80-an. Pastinya buat halua telinga saudara. Sweet September mencuri hatiku.

0: راديو كلاسيك.
1: راديو كلاسيك.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai. Hadis riwayat Muslim.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic.
2: Mestika Classic.
3: Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua berada. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.45 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Teruskan kesejaan saudara dan kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya. Insya Allah terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Classic.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah mata wang zaman dahulu yang digunakan di Kedah diperbuat dari perak. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 600 dratimah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
0: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada itu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
1: Mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN Johor, Datuk Sri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Sri Ramlan Harun, menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
1: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan maikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Lepas tu kena bayar 4 angin lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya kerja kan. Kita nak macam dengan event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni bila dapat subsidi murah tu orang kata apa membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado, memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang pencalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman bertemankan saya Emily Nanzamri, jauh dirindu, dekat disayang pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Baik, bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, ayuh singgah ke Taman Menggamit Kenangan untuk kita sesama ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Diani Shazlina. Ayuh dengarkan.

0: Cubit manja.
1: Amir, barang yang Kak Bella minta tu semua dah ada ke?
2: Kejap. Tinggal ubat gigi dengan ubat nyamuk je. Ubat nyamuk?
1: Kenapa? Tak percaya? Ha, itulah budak sekarang tak tahu rupa ubat nyamuk lah tu kan? Macam mana kan?
2: Kak Bella ni, Amir tahulah. Amir kan kerja kat kedai runcit ni. Cuma pelik je bila Kak Bella beli ubat nyamuk ni. Ha.
1: Tak ada yang pelik lah. Yang peliknya sekarang, Kak Surain kau mana? Dari pagi Kak Bella tak nampak dia ni. Mengantuk sangat ke tengok bola tu?
2: Kak Bella, bukan dia yang tengok bola tau. Bola yang tengok dia. Tu yang Amir kena buka kedai awal sekarang ni.
1: Macam-macam kakak engkau ni. Beri betul dia tengok Piala Dunia.
2: Kak Bella, jangan bagi tahu dia pula. Kan kena piat dengan Amir ni, Kang. Tak adalah. Sebenarnya, semalam dia tolong salah seorang orang kurang upaya ni. Apa ni, orang kurang upaya tu tertinggal bas. Kak Suraya, hantar dia balik rumah.
1: Laya ke? Tapi kan sebut mengenai orang kurang upaya ni, lebih 69,000 orang kurang upaya OKU Penglihatan bakal menerima manfaat aplikasi Be My Eyes dengan interaksi kecerdasan buatan ataupun AI tau.
2: Cakap pasal tu juga kan, Amir ada baca juga semalam. Katanya inisiatif itu nak membuktikan kerajaan sebenarnya committed dalam nak pastikan semua rakyat dapat menikmati kemajuan tanpa pinggirkan komuniti berkenaan.
1: Bagus kerajaan kita ni kan. Sebenarnya AI ni bukan hanya sebagai pemacu ekonomi je, tapi turut memainkan peranan dalam kesamarataan sosial. Dan selain itu, matlamatnya adalah untuk memanfaatkan teknologi tu agar komuniti OKU ni mampu berdepan cabaran harian.
2: Katanya lagi, platform berkenaan juga membolehkan komuniti OKU Penglihatan dapat kenal pasti objek dan persekitaran baru. Dan selain itu jugalah dapat mengakses secara bebas.
1: Sebab itulah program AI untuk rakyat ni dapat merapatkan jurang digital dalam kalangan masyarakat termasuk komuniti OKU.
2: Ni lagi satu Kak Bella ni. Dalam masa yang sama juga, Pertubuhan Orang Buta Malaysia ataupun singkatan je lah MAB merupakan sistem sokongan penting yang turut membantu meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan golongan OKU penglihatan ni tau.
1: Hebat juga kau ni kan Amir. Serba tahu. Dah macam internet bergerak.
2: Mestilah Kak Bella. Ni walaupun Kak Bella tengok Amir ni rajin mula kan. Pergi sana, pergi sini. Tapi ilmu Amir ni penuh dekat dada ni tau. Ada falsafah mengatakan.
1: Dah. Baru puji sikit dia nak berfalsafah pula. Dah bungkus semua barang-barang yang Kak Bella minta tadi. Dan jangan lupa hantar kat rumah tau. Okeylah, Kak Bella balik dulu. Bye.
2: Dia ni, bukan dia datang kedai nak ambil barang ke? Aku pula yang nak kena pergi hantar kan.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Mestika Klasik.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Adabi, kini dengan produk baru.

Radio Classic. Terus menelusuri zaman ya dengan menghimpunan lagu-lagu terbaik antara tahun 70-an hingga 90-an. Hanya di Ritma Klasik pastinya. Jangan lupa itu untuk penyampai Azlan Omar mulai pukul 6 petang ini nanti ya. Dan jangan lupa saudara untuk dapatkan juga jadual penuh perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM dan tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, TV 2, TV 1 dan stream di aplikasi RTM Klik. Sorakan bermula di sini. Satu bola, satu dunia.

Yang baru saja berlalu, bawalah Daku Bersamamu. Dengan Azian Irdawati mengkamit kenangan saudara pada tahun 1979. Membawa kita ke pukul 5.46 minit petang ketika ini ya. Mampiri ke penghujung pertemuan kita di Mestika Klasik nampaknya saudara. Sekian saja daripada saya untuk kali ini ya. Bagi memberi laluan kepada penyampai seterusnya Azlan Omar yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik. Sehingga itu, segala kekhilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya Emrina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Buat saudara wala di mana jua berada, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, hingga jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Klasik. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Erin, ini surat apa ditulis, Erin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Gajis. Kau dengar aku baca? Almari will buka ke radio.
0: Apa dah,
1: Mari buka radio lah, Gajis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggabit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Juru hebah Azlanun. Apa, Najis?
3: Juru hebah Azlanun.
2: Bukan radio.
4: Buka radio.
5: Ritma klasik.
6: Baik mengatur langkah, saudara. Pasang kuda-kuda dulu. Kita pasang kuda-kuda dulu biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya, saudara. Agar tidak sumbang, langkah yang akan kita teruskan dalam meneruskan pertemuan untuk petang hari Jumaat. Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Untuk hari ini, hamba Azlan Omar, sekali lagi kita dijodohkan untuk pertemuan petang hari Jumaat ini. Dan memulakan pertemuan seperti biasa didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Selamat salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk petang hari Jumaat hari ini. Saya dahulukan dengan salam, sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Amelina Zamri yang dah pun menemani saudara untuk tugasan sebelum ini. Dan dalam pada melanjutkan lagi pertemuan untuk hari Jumaat hari ini, minggu ini tak ada rancangan Nur di Klasik. Rancangan Nur di Klasik insyaAllah akan menemui saudara untuk minggu berikutnya nanti. Baik, dalam pada meneruskan pertemuan, macam biasa saudara, hamba hadir dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

nak buat sedara. Fuh, habis nafas saya. Gambarannya banyak rasa yang duk ada dan segala rasa yang ada ni tak tertanggung saya seorang-seorang. Makanya ayo kita kongsikan sebagai meneruskan pertemuan untuk ritma klasik petang Jumaat hari ini. Dan sementara berada pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, jangan lupa untuk kita sentiasa juga basahkan bibir dengan zikrullah, dengan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Selawat Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam solat, selawat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggamit kenangan dengan lagu ini seketika, Rahmat hanya segenggam setia, Radio Klasik.

Terkenang dulu-dulu hati rasa rindu. Rindu akan kenangan yang dah berlalu dalam kehidupan kita. Baik, untuk petang ini saudara, kita sambung lagi ruangan terkenang dulu-dulu untuk cerita sebelum ini. Dia kena ramai yang tak sempat berkongsi kenangan sebelum ini. Untuk tajuk yang sama tentang bahan bacaan, buku ataupun majalah ke apa jugalah bahan bacaan dulu-dulu. Almaklumlah dulu-dulu dek, kerana kita tak ada kemudahan media sosial dan sebagainya, maka itulah yang menghiburkan harian kita sepanjang hari. Kita ada bahan bacaan, termasuklah buku-buku novel, Siri Bercakap Dengan Jin, semua dari kulit depan sampai kulit belakang rajin kita baca, membaca amalan mulia. Kiranya kisah kenangan itu, selain daripada bercerita tentang buku atau majalah pilihan saudara yang saya seronok sangatlah baca dulu-dulu ni, pastinya ada satu dalam buku tersebut, dalam bahan bacaan tersebut, pasti ada ruangan-ruangan khusus yang saudara rasa macam ui minat sangat. Kalau beli, ruangan tu yang paling penting ataupun paling muka surat tu yang nak dibaca dululah kiranya. Okey. Mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, 0135656128. Dan saya baca dulu antara kiriman yang dikongsikan petang ini menerusi komen di Facebook Radio Klasik. Saya ada kongsikan juga menerusi Facebook Radio Klasik petang ini, antara buku-buku ataupun majalah-majalah yang popular satu ketika dulu. Min Rahim, dia kata dulu-dulu sanggup ikat perut katanya untuk beli dan buat koleksi majalah Gila-Gila dan URTV. Simpan duit belanja sekolah untuk beli semua majalah-majalah tu, katanya. Samalah tu. Baik, terima kasih. Dan lagi kiriman yang dikongsikan Nur Hayati, katanya seronok dengar perkongsian kawan-kawan tentang buku bacaan, majalah bacaan dulu-dulu. Ya baik, kalau seronok, mari kita kongsikan keseronokan itu untuk berkongsi lagi menerusi ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, 0135656128. Menghirup udara petang yang nyaman, petang yang indah, sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah dulu-dulu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, 0135656128. Datuk Jamal Abdillah, Kau Lupa Janji, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu hatiku.
2: 0135656128. Setiap orang pastinya suka membaca dulu-dululah cerita. Kalau sekarang baca juga, baca WhatsApp contohnya. Tapi kalau dulu, bahan bacaan tu sangat penting. Majalah ke, apa ni, novel ke, apa jugalah yang apa ni, yang pernah menjadi bahan bacaan saudara satu ketika dulu. Kita kembalikan semula kisah kenangan itu. Dan setiap bahan bacaan, termasuklah surat khabar sekalipun, pasti akan ada satu ruangan khusus yang sangat menarik minat saudara untuk membacanya lah. Contohnya kalau beli surat khabar, contohnya ada orang beli surat khabar, dia paling utama dia nak selak dulu muka surat intisari rancangan, nak tengok rancangan apa kat TV hari ni. Dulu-dulu kalau mungkin generasi hari ni yang mungkin mendengar siang ni, mungkin mereka tak biasa dengan apa yang kita ceritakan ni. Dulu-dulu generasi dulu buka surat khabar, cari halaman intisari rancangan supaya nak tahu rancangan apa yang ada kat TV malam nanti ataupun sepanjang hari ni. Atau mungkin juga nak tengok senarai lagu yang disiarkan di radio pun melalui surat khabar juga. Okey, dan ada lagi ruangan-ruangan lain di surat khabar, majalah, apa ni, ruangan hiburan, ruangan kartun. Itu pilihan saya lah. Macam-macam saudara. Baik, setiap orang ada bahan bacaan pilihan tersendiri, dan mari kita kongsikan dalam apa ni, bahan bacaan yang saudara baca tadi, ruangan mana yang paling menarik minat saudara? Kita kembalikan semula kisah kenangan itu. Dan Pap dari Pilah. Bila cerita tentang bahan bacaan dulu-dulu, teringat masa tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah Zabah tahun 1976-1977. Dulu-dulu, tiap hari Khamis akan ada seorang abang office boy di sekolah itu jual majalah Utusan Pelajar. Harganya masa tu baru 40 sen. 40 sen senaskah masa tu, dan ada masa tak ada duit nak beli. Ruang yang paling kita orang minat ialah teka silang kata. Masing-masing nak tunjuk kebijaksanaan masing-masing lah katanya. Okey, baik, terima kasih Din Pap Pilah kisah kenangan itu. Awak cerita tu saya terbayang benda lain pula. Saya terbayang macam dulu surat khabar dia akan ada satu ruangan juga untuk teka bola. Kat mana bola tu contohnya kan. Lepas tu adalah hadiah. Ada hadiah yang ditawarkan tu lah. Wang tunai kalau tak silap saya masa tu. Cuma nak kena teka je kat mana bola tu, kedudukan bola tu. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Luth Hamzah, dan ini siapa nama dia? Harni, Kaita Harni dari Gelang Patah, Johor. Dulu-dulu saya minat baca majalah URTV sebab ada ruangan kembang setaman. Saya siap hantar gambar lagi di ruangan itu untuk cari kenalan. Tak sangka pula ramai betul saya dapat maklum balas dari penggemar majalah tersebut. Terus rasa glamour gitu. Untuk jadi teman katanya. Dalam satu hari itu hampir beratus surat saya dapat. Oh, dah macam artis pula dapat surat dari peminat. Bila ingat kembali seronok masa tu. Ada yang ajak jumpa, ada yang ajak tengok wayang. Ui, macam-macam lah katanya. Nampak. Okey. Baik, lagi satu lagi kiriman nak dibacakan ni. Kiriman daripada pengirim yang bernama Imah dari Baling, Kedah. Sanggup kutip buah kopi jual sebab nak beli majalah URTV. Kat tengah majalah tu ada gambar artis. Boleh pula ambil buat pembalut buku. Ingat lagi buku sejarah tingkatan 5, gambar Dina Mariana, artis Indonesia. Jadi cover buku teks buku teks sekolah lah. Sebab dia balut buku teks sekolah tu dengan gambar artis tu kan. Fuh, macam-macam saudara. Baik, kita kembalikan lagi kisah kenangan ni. Kisah kenangan yang menghidupkan zaman muda remaja kita satu ketika dulu. Kita muda remaja kembali petang ini bertemankan kami di Radio Klasik. Sekali lagi, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Dan kejap nanti ada ruangan rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan menyusul 6.30 minit petang kejap nanti. Tapi sebelum itu, nah ini dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Adam Ahmad, Di Mana Cahaya. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu. Seronok sudah mengenang kembali kisah kenangan dulu-dulu yang pernah berlalu dalam kehidupan kita. Kita kembalikan semula kisah kenangan itu menerusi ruangan terkenang dulu-dulu. 013-56-56-128. Mama Ida nama pengirim ini. Teringat masa nak beli majalah remaja. Kumpul duit dapatlah beli. Maka dapatlah tengok artis-artis zaman 80-an ketika itu. Teruja tengok baju-baju dan makeup yang mereka pakai. Teringin nak cantik macam dia orang katanya. Wow. Okey. Baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada pengirim ni. Nama dia Bang Teh Kampung Degalik, Setiawan Perak. Terkenang kawan saya yang dah arwah katanya. Minat sangat dia baca majalah prajurit. Saya pula minat baca majalah maskulin. Masing-masing pesan memesan atau berkirim, tolong belikan bila tiba cukup bulan. Kadang bukan nak baca sangat pun, cuma nak buat koleksi aja. Apapun, terima kasih mengembalikan semula kenangan kami dulu-dulu. Sama-sama kembali, Bang Teh. Satu lagi kiriman nak dibacakan ni. Datang kiriman daripada Seha PJ. Apa cerita Seha? Saya pernah baca kamus bahasa Inggeris untuk memperbaiki cara tutur bahasa Inggeris. Masa sekolah rendah, ramai member cakap orang putih kita kat rumah bertutur Melayu. Jadi, kenalah orang yang bijak juga katanya. Okey, baik. Terima kasih, Sihab BJ. Banyak ramai yang berkongsi kisah kenangan petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Kejap nanti kita nak sambung lagi kisah kenangan ini. Untuk itu, saudara boleh hantarkan lagi kisah kenangan saudara. Kisah kenangan tentang bahan bacaan kegemaran saudara satu ketika dulu. Dan daripada bahan bacaan itu, ada ruangan khas yang mungkin paling menarik lah yang boleh saudara kongsikan juga untuk diceritakan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Sekali lagi, 013-56-56-128. Seketika, kita ikuti dulu Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan Istimewa di Radio Klasik.
0: Ayo, bersama-sama saya, Cik Uji, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik. Bertemu kembali dalam program Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan bersama saya, Cik Uji. Seperti biasa, saya ada pantun. Pergi ke pekan membeli suasa, suasa dibeli dilarut matang. Semangat niaga gigih sentiasa, rezeki berkat nescaya datang. Hari ini kita akan hubungi seorang usahawan wanita yang sangat gigih demi membantu para ibu bersalin dan bayi comel di luar sana. Mari kita hubungi tetamu kita menerusi talian telefon sekarang. Assalamualaikum Kak Mak, apa khabar? Orang larut matang Perak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Mak kerana sudi luangkan masa bersama Radio Klasik hari ini. Baiklah saudara pendengar, di talian sekarang ialah Puan Sarimah Yaakob atau lebih mesra dipanggil Kak Mak. Beliau merupakan pengusaha barang keperluan bayi dan ibu bersalin. Baiklah Kak Mak, boleh kongsikan dengan para pendengar apakah sebenarnya produk ataupun barangan utama yang Kak Mak usahakan sekarang?
3: Saya mengusahakan barangan keperluan ibu-ibu bersalin dengan baby lah. Saya menjual produk barut baby, tuan baby. Macam tu, begitu juga dengan ibu lah. Bengkung ibu, tuan ibu dan juga mandian lah untuk ibu-ibu bersalin dan juga baby-baby yang baru bersalin lah. Lepas tu adalah sebuah sedikit barang-barang keperluan untuk ibu-ibu bersalin dan juga baby lah. Di situ adalah sebuah sedikit pakaian-pakaian baby, stoking baby, adalah barang-barang tambahan lah.
0: Baiklah. Saya dipahamkan Kak Ma memfokuskan kepada pembuatan barut bayi dan bengkung ibu bersalin. Mengapa Kak Ma pilih untuk menjual barang tradisional seperti ini?
3: Barang seperti ini jarang dijual di merata-rata pasar-pasar pagi, tak banyak lah. Tak adalah orang menceburi barang-barangan seperti ibu bersalin dan juga keperluan baby. Kemudian Kak Mah ambil lah insentif membuat barut baby dan juga bengkung ibu tu. Adalah juga Kata senanglah nak mencari di mana-mana. Sebab Kak Mo fokus meniaga di pasar pagi lah. Masa tu Kak Mo tak ambil masa yang ni lah, yang tetap lah. Sebab Kak Mo buat menjahit ni sampingan je lah. Bila pagi, Kak Mo akan turun meniaga di pasar-pasar pagi. Bila petang, Kak Mo tumpu pada menjahit lah. Parut baby, baru ibu, tungku baby, tungku ibu pun ada jugalah. Mm-hmm. Itu semua Kak Mo buat sendirilah.
0: Jika diimbas kembali, penyakit ini dah bermula tahun 2009 lagi. Boleh Kak Ma ceritakan bagaimana detik awal Kak Ma bermula dahulu?
3: Kak Ma sebetulnya sebelum Kak Ma menjual produk ni, Kak Ma dah pun meniaga di pasar-pasar pagi. Mm-hmm. Tapi Kak Ma menjual minuman lah. Minuman. Lepas tu Kak Ma ambil pendekatan membuka satu lagi ruang untuk Kak Ma meniaga sendiri. Jadi Kak Ma tengok barangan produk ni tak ada. Ada tapi tak banyak. Kebanyakan pelanggan mai tanya Kak Mo, ada tak kat sini orang menjual barangan baru baby? Macam tu. Jadi Kak Mo pun dengan ada sedikit kepandaian menjahit, jadi Kak Mo pun cubalah dengan sikit-sikit dululah. Kemudian barulah ada perkembangan lah.
0: Baiklah, sepanjang tempoh 17 tahun beroperasi, sudah pasti banyak pengalaman yang ditimba. Apakah cabaran terbesar yang pernah Kak Mah lalui dalam tempoh tersebut?
3: Pengalaman tu banyaklah, tapi tak ada lah pengalaman tu besar sangat. Biasalah orang meniaga pasal pagi bergerak ke satu tempat, ke satu tempat. Kadang-kadang kita pergi jauh sampai di satu tempat tu hujan. Itulah pengalaman Kak Mo lah. Sampai tak boleh buka lah perniagaan tu. Tak boleh nak meniaga hujan. Kadang-kadang dah buka pun hujan mari, angin, patah lah kemo. Macam tu lah pengalaman orang meniaga ni. Pasal pagi sebab dia tak ada premis kan. Jadi dia menggunakan kemo, payung. Itulah pengalaman yang Kak Mo selalu tempuhi. Itu biasalah. Meniaga kadang kita pergi tempat kita duduk tak hujan. Kadang-kadang sampai tanah hujan. Tak bolehlah nak meniaga.
0: Baiklah Kak Ma, mengenai lokasi perniagaan, para pelanggan boleh menemui Kak Ma di pasar pagi sekitar Kemunting, Gunung Semanggul serta kawasan Larut Matang dan Selama. Mengapa Kak Ma pilih konsep bergerak di pasar-pasar pagi?
3: Kak Ma mengambil konsep bergerak di pasar-pasar pagi, mencari pengalaman berniaga di pasar pagi ni seronoklah. Kita boleh jumpa ramai kawan sebab kita pergi satu ke tempat, satu tempat. Bagi Kak Mo tu menyeronokkan lah sama. Sebab kita boleh jumpa kawan-kawan yang kadang-kadang kita tak kenal pun kan. Dah jadi kawan kita, sahabat kita.
0: Mengeratkan silaturahim.
3: Itulah yang Kak Mo paling seronok pasal bergerak di pasar-pasar pagi. Biasalah letih. Tapi kita menyeronokkan lah. Memang letih tu biasalah, kerjaan apa yang tak letih. Tapi dia lebih menyeronokkan. Kita jumpa kawan-kawan kita setiap minggu, setiap hari, lain-lain kawan.
0: Baiklah, berniaga di pasar pagi pastinya memerlukan Kak Mah bangun awal dan berpindah-pindah tempat. Bagaimana Kak Mah membahagikan masa antara perniagaan dan tanggungjawab terhadap keluarga?
3: Seawal pagi sebelum solat subuh, kita dah kemaslah barang-barang untuk pergi, siap-siap barang untuk pergi meniaga. Selepas je solat subuh, Kak Mah akan bergeraklah bersama suami ke tempat tapak meniaga lah. Pasal pagi ni dia bermula dalam pukul 7 macam tu, sampailah pukul 11, 12 macam tu lah. Waktu balik daripada meniaga tu, masa Kak Mom rehat sehinggalah pukul 1, 1 setengah macam tu lah. Lepas tu Kak Mom sambunglah aktiviti petang bersama keluarga, apa-apa pun. Waktu petang dan malam tu Kak Mom memang bersama keluarga lah, sambil-sambil menjahit. Sambil-sambil lah buat produk-produk yang apa yang Kak Mo nak buat. Sambil bersama keluarga lah. Bersama suami yang banyak membantu Kak Mo di dalam membuat produk-produk bengkung, ibu, anak dan juga benda-benda lain lah.
0: Dan baiklah, pada zaman serba moden ini, adakah Kak Mah melihat permintaan terhadap bengkung ibu tradisional atau barut bayi ini masih tinggi dan mendapat tempat di hati ibu muda?
3: Sebenarnya barut tradisional ini banyak je peminat muda-muda, tapi disebabkan orang muda ni depa punya, disebabkan ibu-ibu muda ni depa tak ada pengalaman, jadi depa cari kebanyakan ada yang membeli barut moden di pasar-pasar raya, tapi banyak dia akan datang balik mencari barut-barut tradisional yang ikat. Dia kata yang ini walaupun susah nak pakai tapi dia kemas, lepas tu selesa lah untuk baby. Kebanyakan ibu-ibu muda ni berminat menggunakan barang-barang barut-barut tradisional ni. Jadi Kak Mo buat pun mengikut pattern zaman berubah kan. Jadi daripada dulu barut kosong putih, jadi Kak Mo olahkan jadi moden. Kak Mo ambil kain yang katun-katun, yang comel-comel, untuk buatkan, jadikan barut baby. Begitu juga bengkung ibu, Kak Mo pemodenkan. Jadi Kak Mo olahkan bagi cantik. Daripada kosong tak ada corak, Kak Mo guna kain yang bercorak untuk menarik ibu-ibu muda menggunakan bengkung baby dan ibu ni lah.
0: Baiklah, setiap usahawan pasti mempunyai impian yang besar. Dengan kabar Kak Mah mempunyai impian untuk membuka sebuah kedai sendiri suatu hari nanti. Boleh kongsikan sedikit tentang harapan tersebut?
3: Kak Mah memang berhajat nak bukakan sebuah kedai yang menjual barangan keperluan ibu, baby yang di dalam pantang, serba kalau boleh serba-serbinya lengkap di situ. Dari segi barangan produk baby, produk ibu, ubat, ubatan, keperluan ibu-ibu bersalin lah. Kalau diizinkan, insyaAllah Kak Mo akan mengusaha makanan ibu-ibu berpantang.
0: InsyaAllah, semoga impian Kak Mo tercapai. Dan akhir sekali Kak Mo, apakah pesanan ataupun nasihat Kak Mo kepada golongan wanita di luar sana yang baru berjinak-jinak dalam dunia perniagaan kecil-kecilan seperti ini?
3: Para wanita-wanita yang ingin menceburi minat bidang perniagaan kecil-kecilan ni, kena lah bersabar. InsyaAllah kita usaha, kita pemodenkan, kita pelbagaikan produk. Jadi dengan kesabaran tu kita kenalah belajar. Ibarat macam orang kata perniagaan ni ada pasang ada surut, kita kena bersabarlah.
0: Terima kasih banyak-banyak Kak Mah atas perkongsian yang sangat menyuntik inspirasi buat kita semua. Kami di Radio Klasik mendoakan agar impian Kak Mah untuk memiliki kedai sendiri akan tercapai tidak lama lagi. Semoga perniagaan barut dan bengkung Kak Mah terus maju jaya.
3: Terima kasihlah banyak-banyak kepada semua-semua Cik Uzi dan juga Radio Klasik.
0: Baiklah para pendengar, sekian tamat sudah sesi bual bicara niaga bersama usahawan gigi kita Puan Sarimah ataupun Kak Mah dari Larut Matang. Dan pucuk paku di Tanjung Bidara dikutip teruna berpakaian sepasang, kedai sendiri impian membara, moga perniagaan bertambah gemilang. Sehingga kita berjumpa lagi dalam slot Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan yang akan datang. Saya Cik Uji, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: #SaudaraKongsi kami pula. Adabi kini dengan produk baru.

0: Dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

0: raka.
1: Baik, sambung lagi cerita untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. 0135656128. Apa lagi cerita yang kita boleh kongsikan untuk mengembalikan semula kenangan tentang bahan bacaan dulu-dulu ni? Kiriman daripada pendengar Radio Klasik, namanya mana nama dia? Nur Jahan dari Sabak Bernam. Kakak saya peminat tegar Datuk DJ Dave. Kalau dia nampak aja muka Datuk DJ Dave kat majalah URTV kecil pun, maka majalah tu dia akan beli. Mana kata apa je lah majalah, asalkan sial gambar Datuk DJ Dave, dia akan beli. Macam tu. Dan saya yakin antara yang senarca artis yang sentiasa dengar siaran Radio Klasik, Datuk DJ Dave selalu dengar siaran Radio Klasik. Baik, kalau mungkin sedang mendengar petang ini, ini antara peminat besar, peminat tegar Datuk petang ini. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan, kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Namanya siapa ni? Nama pengirim apa ni? Bahan bacaan yang digemari ialah komik Cina Mr. Q. Tiga sahabat. Walaupun kebanyakan gambar komik ni tanpa caption, tapi boleh faham dan buat kita senyum sendiri ataupun ketawa sendiri. Hingga hari ni, kalau jumpa komik ni, saya akan curi-curi baca katanya. Mr. Q, saya macam mana nak bayang balik komik yang dimaksudkan tu. Mungkin saya tak pernah baca lah kot. Okay, apa pun terima kasih. Pengirim ini, nama dia siapa? Nama pun tak ada ni. Sulaiman Azmi. Baik, terima kasih. Dan ini pula kiriman daripada Zahara, kampung orang asli, sungai mana ni? Kampung orang asli Sungai Cadak, Ulu Kinta. Okey, dan katanya saya minat baca majalah dan pernah berkenalan dalam ruangan kembang setaman orang Batu Karang, Selangor. Terima kasih Azlan Omar. Sama-sama kembali. Ya, betul. Kadang-kadang dulu-dulu majalah bukan hanya sekadar bahan bacaan, tapi juga menjadi medium untuk wadah berkenalan sebenarnya. Kembang setaman lah. Ada lagi sebenarnya selain berkembang setaman. Itu antara yang paling famous lah, yang paling popular lah. Ada lagi ruangan-ruangan lain yang membolehkan kita hantar gambar, hantar alamat, cerita sikit pasal peribadi, hobi, umur berapa, sekian. Kemudian tunggulah, adalah nanti surat-surat peminat-peminat ni akan Ia akan berkirim surat untuk berkenalan. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan. Saya tercari-cari kiriman daripada pendengar Radio Klasik tadi. Mana nama pengirim tadi? Dia cerita tentang kalau surat khabar tu, ruangan teka bola yang dimaksudkan tadi tu, kita kena beli majalah tu, majalah pula, surat khabar tu untuk seminggu kalau tak silap. Setiap hari gambar yang berbeza, kena cantum-cantumkan. Tak boleh miss lah, maknanya nak, setiap hari nak kena beli. Maka bila dah cantumkan tadi, barulah boleh teka. Itu pun belum tentu tepat lagi. Kalau tepat, barulah dapat wang tunai yang dijanjikan itulah. Halil Osman Terung Perak, terima kasih. Dikata yang tadi yang dia suka baca. Oh, okey. Ini petang ni mengembalikan semula kenangan Mastika, Varia Sari, Varia Pop, apa ni? Manga, URTV, Bujal, Wanita dan Suat Khabar Utusan Malaysia. Suka baca ruangan DCCK, di celah-celah kehidupan. Ya, saya ingat cerita ni. Saya ingat ruangan ini. Terima kasih Halil Osman Terung Perak. Dikelolakan ruangan ini oleh Puan Maimunah setiap hari Ahad. Coretan DCCK ini sekitar tahun 80-an. Saya masih dalam tingkatan 3 hingga tingkatan 4 ketika itu dan pernah hantar coretan diri sendiri ke ruangan ini. Serah dengan tangan coretan ini kepada penerbit rancangan, Puan Maimunah. Dan turun bawah bilik pengawal angkasa buri. Okey, baik. Terima kasih Halil Osman. Wow, menarik cerita ni. Dan lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, nama dia siapa ni? Pak Teh Jitra, Kedah. Majalah Bujal, watak paling diminati Wak Segan. Himpun buat koleksi. Semua dari idea arwah bapa nak bagi kami anak-anak rajin membaca. Terima kasih untuk perkongsian cerita petang ini. Dan satu lagi kiriman nak saya bacakan. Nik Zuraidi, Kepong, Kuala Lumpur. Sebab khabar dulu-dulu ada ruangan teka kedudukan bola. Ini lah yang saya maksudkan tadi tu. Nak kena cantumkan, kemudian barulah teka dan hantar ke syarikat sebab khabar tadi. Untung-untung boleh menang lah. Baik, untung-untung dapat saya bacakan cerita perkongsian saudara petang ini. Untung-untung kita dapat kembalikan semula kisah kenangan itu. Untung saudara menjadikan kami sebagai radio pilihan, mengembalikan semula kenangan ini seketika. Untung-untung petang ini dengan dulu rancangan ini, lagu ini, Slam, Kembali Merindu, Radio Klasik.

0: Menggambit kenangan dengan diramanya merentah zaman slam kembali merindu. Baik, kita berhujung ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 013-5656-128.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, penghujung ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Ini aja masih yang ada. Dan dalam pada saya nak menamatkan ruangan ini, saya nak bacakan beberapa lagi antara kiriman-kiriman yang sempat dibacakan. Tak semua dapat saya bacakan ke udara, saudara. Kalau ikutkan di skrin ni, kalaulah boleh saya tunjukkan betapa penuhnya, banyaknya gambar yang berkongsi kiriman WhatsApp. Alhamdulillah, setiap orang, setiap daripada kita ada pengalaman, ada cerita. Dan kenangan itu, setiap orang ada kenangan pada usia dan zaman yang berbeza. Kiriman daripada Roza Razali, Kuching, Sarawak. Dia kata dia sangat minat kumpul dan baca majalah URTV dan Waria Pop. Lebih-lebih lagi kalau ada cover gambar Uji Rashid. Masa tu saya baru tingkatan 1. Untuk dapatkan majalah tu, saya terpaksa ikat perut duit belanja rehat yang mak bagi hari-hari saya kumpul untuk beli, katanya. Kalau tadi peminat Datuk DJ Dave, ini pula peminat Uji Rashid. Satu lagi kiriman nak dibacakan juga ni. Kiriman daripada Din Pau, Kampung Seri Serendah. Masa remaja, tiap-tiap bulan mesti beli majalah Roda. Setiap naskah tetap simpan. Suka tengok motor-motor yang dimodifikasi. Kemudian saya siap hantar gambar ke ruangan kenal dalam majalah Roda-Roda. Bila dipaparkan dalam ruangan tersebut, hati rasa teruja sungguh. Tapi sayangnya majalah-majalah yang disimpan bila saya tinggalkan kampung, mak abah kumpul jual pada pemungut suara khabar lama. Dia tak tahu betapa tingginya nilai kenangan pada majalah tu. Yalah, baik, terima kasih Din Pau. Satu lagi kiriman ni nak dibacakan. Tahun 75, ada beli majalah bola sepak World Star Football. Ketika itu ada pertandingan, pernah saya masuk pertandingan dan dapat hadiah boot bola sepak, kasut bola sepak Puma Arsenal. Wow. Petang itu terus saya gunakan boot itu untuk pertandingan bola sepak sekolah-sekolah. Bangga sungguh rasanya. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Baik, terima kasih saudara. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, siapa lagi yang sempat saya bacakan ni? Mazli Muhammad dari wilayah Persekutuan Labuan. Dulu-dulu pantang awal bulan mesti beli majalah sukan. Lawak, majalah lawak seperti Gila-Gila, Ujang, Geli Hati. Ibu pula suka beli majalah Nona. Majalah Nona, teringat saya majalah ni. Majalah tu banyak resepi. Betul tu, resepi kuih raya. Ibu selalu buat kuih raya dari majalah-majalah tu lah katanya. Bukan ibu awak aje lah, ibu saya, kakak saya pun samalah. Apa ni, ada ruangan resepi tu kan. Okay. Baik, terima kasih. Kadang-kadang kita siap minta lagi tau. Kita tengok gambar, ui sedapnya masakan ni. Tolong masak yang ni. Siap order lagi tu. Baik, saya kira ini yang terakhir sempat saya bacakan kudara petang ini. Minta maaf, saya tak mampu nak baca semua. Dan ini kiriman daripada Madres Jengke 6 Pahang. Saya diarahkan oleh bapa pergi beli suap khabar. Saya pelik mengapa orang veteran pakat bergebut beli suap khabar hari itu. Bila saya tanya jual, dia cakap nak semak nombor. Okey, itu pun betul juga dulu-dulu. Itu pun antara yang menjadi apa? Penyebab asbab pembeli itulah. Baik, satu lagi kiriman ni yang terakhir lah. Yang terakhir saya nak bacakan kudara petang ni. Kiriman daripada siapa ni? Okay. Budin Bob dari Puncak Alam. Saya suka sangat beli dan baca majalah Gila-Gila. Wajib beli. Pernah menang peraduan lukis kartun di

Gila-gila tahun 1988 dapat nombor 2. Masa tu hadiahnya RM150. Ingat sampai sekarang judul lukisan tu Siku Hel, lukisan gabungan siput, kucing dan helikopter. Wow. Saya pun sempat hantar ke majalah Gila-gila dulu. Ah, jangan tak tahu. Okey. Cerita apa jangan tanya. Okey. Apa pun, terima kasih untuk semua kiriman-kiriman yang dikongsikan petang ini, mengembalikan sebuah kisah kenangan yang dikongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kita tamatkan dulu cerita ini di sini. Untuk kita kongsikan lagi dalam pertemuan mendatang nanti cerita-cerita yang lain pula. Dan kejap nanti dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Azrin Aziz, rindu, rindu, sayang, rindu akan kenangan dulu-dulu. Inilah kami, Radio Klasik.

Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami Radio Klasik dan inilah saya Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara untuk meneruskan lagi langkah pertemuan dalam Mutiara Klasik malam ini. Dan sekali lagi nak ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib 7.28 minit malam sebentar nanti. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman di sini di Radio Klasik.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 14.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi.
1: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: Walaqad

0: Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh.
1: Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. فخلقنا المطغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
5: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
6: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
5: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
6: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
5: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
6: Babas, rencah hidupku.
7: Pastinya babas.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
8: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando! Gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Saro perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Kabela kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
8: Mbappe once again on the swivel.
9: Goes for the return. It's Neymar.
10: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
11: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
12: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari

Tengah Syazmil Yamal membawa bola. Syazmil Yamal hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah. Ah, tersalah passing pula. Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apalagi Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Man salla al-isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisf al-layl wa man salla al-subha fi jama'atin faka'annama salla al-layla kullah. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya' secara berjama'ah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjama'ah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

0: Ritme Clàssic.
1: Sujana Archive pada hari ini.
2: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah mata wang zaman dahulu yang digunakan di Kedah diperbuat dari perak. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 600 dratimah.
1: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
1: Negara kita boleh bendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai, termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kad merah paling pantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah milik Jose Batista dari pasukan Uruguay. Pada kejohanan Piala Dunia 1986, hanya 56 saat selepas sepak mula, Batista melakukan terjahan keras kepada pemain Scotland dan pengadil perlawanan ketika itu dengan pantas mengeluarkan kad merah untuk tindakan keluar padang. Sehingga hari ini, ia kekal sebagai antara kad merah terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Rekod ini dikatakan antara rekod luar biasa kerana beliau tidak masuk sebagai pemain gantian tetapi sebagai pemain utama, dan beliau juga berada di atas padang kurang dari 1 minit, dan rekod ini bertahan selama 40 tahun serta masih belum dipecahkan. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah, namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izat Mbappe. Izat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan, cantik Rolando, peluang terbuka sekarang ini, apalagi Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar, gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan, FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik, gol!
3: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamitkan dengan irama merentah zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam Kuala Lumpur, selamat malam saudara di mana juga berada waktu ini. Untuk jam ini kita melangkah melepasi 9 malam ataupun 18 minit malam. Jadual pertemuan untuk hari Jumaat, penghujung hari Jumaat, 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Inilah harinya, inilah masanya, inilah pertemuannya. Inilah hamba orangnya, Azlan Omar, dan inilah rancangannya. Rancangan Gita Pujaan Klasik, Carta Malah Segar Pilihan. Untuk keputusan lagu-lagu yang dipertanding ke dalam Carta Malah Segar Pilihan yang dah pun masuk minggu yang ke-26 dah, saudara. Baik, memulakan rancangan Gita Pujaan Klasik, sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil menikmati lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik. Salam daripada penerbit rancangan Nadia Ahmad dan juga Anisma Azwati Ahmad dan penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Untuk Gita Pujaan Klasik minggu yang ke-26 malam ini, saudara, saya juga nak menjemput saudara untuk singgah ke live TikTok Radio Klasik, bersiaran secara live di radio, dan juga dalam masa yang sama juga saya bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik di pelantar media sosial Radio Klasik waktu ini. Jemput singgah, jemput masuk. Ui, ramai saudara. Kalau mungkin saya dapat menyapa antara yang hadir di live TikTok Radio Klasik, kejap nanti saya akan cuba menyapa saudara yang juga turut singgah memberi sokongan menerusi live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Tapi sebelum tu, kenapa saya nampak muka saya merah di skrin live TikTok ni, saudara? Merah di skrin saya juga ataupun memang merah live TikTok, saudara. Okey, berikan respon untuk saya kejap nanti. Merah menyala, betul tu. Baik, apapun, kita tinggalkan dulu cerita itu. Kita nak mulakan dulu kita punya klasik untuk malam ini. Lagu-lagu yang dicalonkan minggu ini dan sejauh mana lagu-lagu yang dipertandingkan dalam kita punya klasik menepati ramalan undian saudara. Kita semak dulu keputusan untuk minggu lalu. Urutkan dari tempat yang ke-10 hingga juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu lalu. Di tempat yang ke-10 untuk minggu lalu, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, Lestari. Di tempat yang ke-9, Jangan Berduka Hati, nyanyian Dato' Sharifah Aini. Di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, Tangisan Hati Yang Derita, Dato' Khadijah Ibrahim. Di tempat yang ke-7, Di Sudut Kamar Hatiku, Dato' Jamal Abdillah. Sembilu, Ella di tempat yang ke-6. Dan selanjutnya, untuk minggu lalu ada dua perjalanan, iaitu lagu nyanyian UK, Sexer dan juga Julie Remy, Bus Nombor 1. Sejauh mana lagu ini mampu bersaing dalam Gita Pujaan Klasik? Apa keputusan untuk minggu ini? Nantikan kejap nanti. Lanjut keputusan untuk minggu lalu, kita semak dulu di tempat yang ke-5 untuk minggu lalu. Nyanyian Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang, di tempat yang ke-5. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian Freedom Mulanya Di Sini. Lanjut di tempat yang ke-3, nyanyian G ataupun Fauzia Latif, Teratai Layu Di Tasik Madu. Dan di tempat yang ke-2 untuk minggu lalu, nyanyian Dato' Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi. Dan juara Gita Pujaan Klasik minggu lalu, nyanyian Junaina M. Amin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Apalagi tanda undian saudara menerusi pautan pautan di Facebook Radio Klasik untuk Gita Pujaan Klasik bagi memastikan lagu-lagu undian saudara berjaya menduduki tempat yang selesa untuk keputusan dalam Gita Pujaan Klasik. Sebelum kita semak keputusan untuk minggu ini, kerudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6, kita dengarkan dulu pencalonan baru yang disediakan oleh penerbit untuk minggu ini. Ada dua pencalonan baru untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Pilihan minggu ini.

Radio Klasik mengkamitkan kenangan irama merentas zaman. Pencalonan baru untuk minggu ini dicalonkan oleh penerbit untuk kita bujang klasik berlalu lagu nyanyian Nuju Rashid, Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Dan sebelum itu, satu lagi pencalonan baru untuk minggu ini nyanyian Sweet September, Hatiku Kau Guris Luka. Sejauh mana dua pencalonan baru ini mampu bersaing dan mendapatkan tempat yang selesa dalam kita bujang klasik, undian saudara yang akan menentukan kedudukan naik dan turun lagu-lagu yang dipertandingkan sepanjang minggu menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Jadi berikan undian sedaga, singgah ke Facebook Radio Klasik untuk berikan undian sara pada pautan Gitar Pujian Klasik. Dan hasil undian sara diumumkan dalam rancangan Gitar Pujian Klasik setiap minggu, hari Jumaat 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Baik, dalam pada mengejar waktu, meneruskan lagi Gitar Pujian Klasik untuk malam ini. Saya terkial-kial sedaga, tertungging-tungging, tercungging-cungging, terbalik-balik dalam konti radio ni untuk bersiaran juga menerusi live TikTok Radio Klasik malam ini. Dia jadi megah lah sedaga, screen saya jadi megah. Saya tak tahu macam mana saya nak normalkan dia balik. Saya minta maaf. Anggaplah pertemuan kita untuk malam ni dalam versi yang romantik gitu. Apapun, terima kasih kepada yang sudah singgah di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Kejap nanti saya akan sambung menyapa saudara yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik. Terima kasih untuk beratus mata yang memandang di live TikTok Radio Klasik waktu ini. Sambil kita nikmati lagu-lagu yang dipertandingkan dalam kita bujang klasik yang dah masuk minggu yang ke-26. Dan sebelum kita lihat keputusan untuk top 5 ataupun 5 yang terbaik minggu ini, kita semak dulu keputusan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 minggu ini. Dengan kedudukan di tempat yang ke-10 lagu ini, Nyanya Nela hanya berjaya menduduki tempat yang ke-10 untuk minggu ini. Hasil undian yang berkurangan meletakkan lagu Nyanya Nela Sembilu di tempat yang ke-10 untuk kita bujang klasik minggu yang ke-26.

Baik, beralih kedudukan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Lagu ini, nyanyian Dato' Khadijah Ibrahim, Tangisan Hati Yang Derita, meletakkan lagu ini hanya mampu duduki tempat yang ke-9 untuk minggu ini, minggu yang ke-26, Gita Pujaan Klasik.

0: Kalau tadi di tempat yang ke-8 nyanyian iklim, aduhai seribu kali sayang, kita beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-7 untuk minggu ini.
1: Kisah yang indah antara kita berdua.
0: Suara serak-serak lunak ini, nyanyian Freedom, mulanya di sini. Dan lagu ini untuk minggu di tempat yang ke-7 untuk Gita Pujang Klasik minggu yang ke-26.

Baiklah, seterusnya beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-6. Hasil undian saudara, menerusi pautan di Facebook Radio Klasik untuk Gita Pujang Klasik minggu yang ke-26 ini, meletakkan lagu ini nyanyian Dato' Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi, berjaya menduduki tempat yang ke-6 untuk minggu ini.

0: Radio Klasik kami kenangan irama merentas zaman demikian berlalu keputusan untuk minggu ini kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 kita saya umumkan sekali imbas di tempat yang ke-10 Ella Sembilu, tempat yang ke-9 Datuk Khadijah Ibrahim Tangisan Hati Yang Derita, di tempat yang ke-8 Nyanyian Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang, di tempat yang ke-7 Freedom Mulanya Di Sini, dan Datuk Aman Syah Ku Mengerti Erti Sepi di tempat yang ke-6. Apa cerita untuk kedudukan 5 kedudukan terbaik ataupun top 5 untuk minggu ini dalam kita Pujaan Klasik? Ayuh sama-sama kita nikmati 5 lagu yang mendapat undian tertinggi minggu ini, untuk dimulakan dengan lagu di tempat yang ke-5. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada yang sudi singgah di Live TikTok Radio Klasik. Ayo, saya nak sebutkan nama-nama yang ada di Live TikTok Radio Klasik waktu ini. Typekan nama saudara, nama dan dari mana. Itu aja. Type, jangan panjang-panjang, pendek-pendek sudah. Nama dan dari mana, saya kreditkan nama saudara di radio, dengar di radio, nama saudara diumumkan sambil komen di Live TikTok Radio Klasik. Nama dan dari mana. Saya nak mulakan dengan nama ini, Azlan KL. Anna Rosie, dari mana tu? Okay, Mia Segamat, Norziza Said, Zaleha Husin, Ipoh Perak, Lavender Girl, Kuantan, Rock Ulu Klang, Duan Batu Pahat, Nuraini Bukit Beruntung, Nail, Kuala Pilah, Kak Yam, Sabah, Hafsah Razak, Taman Doyong Melaka, dan Cewa Johor. Yang lain kita nantikan selepas ini kalau mungkin ada kesempatan waktu untuk saya sebutkan lagi nama-nama yang hadir yang muncul di Live TikTok Radio Klasik. Ayo jemput untuk turut sama singgah dan memeriahkan Live TikTok Radio Klasik malam ni sambil kita semak keputusan yang dikeluarkan untuk minggu ini dalam Kita Pujaan Klasik. Lanjut tempat yang ke-5 untuk minggu ini.
1: Kita Pujaan Klasik nombor

0: Kami kenangan dengan irama yang berentas zaman berlalu di tempat yang kelima untuk kita berjalan klasik minggu ini, nyanyian UK's Sexer. Nama kumpulan ini diambil kerana kesemua anggota kumpulan ini berasal dari UK, Ulu Klang. Ulu Klang disebut sering disebut sebagai UK lah, ikutkan itulah sebab namanya UK's. Jadi pada ketika itu seorang komposer baru bernama Sari bin Jusuf ataupun lebih dikenali sebagai Sari Amri telah melamar mereka untuk menjadi artis rakaman dan mereka namakan kumpulan mereka sebagai kumpulan UK's. Gitu cerita dia. Baik, untuk malam ini saudara yang sudi singgah di live dekat Radio Klasik, terima kasih ramai yang ada. Dan kejap nanti untuk kesempatan waktu yang ada, saya akan cuba sebutkan lagi nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Jadi dengar nama saudara untuk saya sebutkan di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik, nama dan dari mana. Bukan sekarang tapi kejap nanti. Sekarang masanya kita mengejar waktu lagi untuk kita semak lagi selanjutnya keputusan di tempat yang ke berapa? Yang keempat dan juga tempat yang ketiga untuk kita pujaan klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik nombor 4.

0: Sore hari ini, lagu yang juga mengembalikan sebelum kenangan dulu. Nyanyian G, Fauzan Latif, Rantai Layu di Tasik Mahdu, tempat yang ketiga dalam kitab Bujang Klasik untuk minggu ini. Dan sebelum itu di tempat yang keempat, sebentar tadi nyanyian Dato' Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Hatiku. Baik, masanya untuk senang diumumkan lagu di tempat yang kedua dan akhirnya untuk kita ketahui lagu manakah yang akan menjuarai kitab Bujang Klasik untuk minggu ini. Dan sebelum saya umumkan lagu yang menjadi juara kitab Bujang Klasik untuk minggu ini, sekali lagi kepada yang ada di live TikTok Radio Klasik malam ini, jemput singgah. Singgah dan komen nama juga dari mana. Ringkas saja, saya akan kreditkan nama saudara sebelum saya umumkan lagu yang menjadi juara kita Bujang Klasik untuk minggu ini. Nama dan tempat tinggal, jangan panjang-panjang. Kejap nanti, bukan sekarang, kejap nanti. Sekarang masanya untuk seketika saya umumkan dulu lagu yang berjaya merugi tempat yang kedua dalam kita Bujang Klasik minggu ini.
1: Kita Bujang Klasik nombor

0: Radio Kelas yang menggamit kenangan, irama merentah zaman, mengejar masa, meniti waktu. Kita semakin menghampiri 10 malam untuk nak ditamatkan kita bujang klasik minggu yang ke-26 untuk minggu ini, saudara. Dan selepas ini kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik untuk seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Di tempat yang kedua sebentar tadi, nyanyian Junaina Haimamin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Ramai yang teka lagu ini di tempat yang pertama juara untuk minggu ini. Tapi ya, sikit CP-CP lah tersasar. Untuk minggu ni, lagu ini hanya berjaya menduduki tempat yang kedua dalam kitab pujian klasik. Dan lagu yang menjadi juara kitab pujian klasik untuk minggu ini ialah okay. Sebelum saya umumkan lagu yang menjadi juara kitab pujian klasik sekaligus menamatkan rancangan kitab pujian klasik untuk malam ini dan juga untuk minggu yang ke-26 ini, inilah juga minggu yang terakhir untuk gandingan dua rangka penerbit, Nadia Ahmad dan juga Anisma Zulati Ahmad. Salam terima kasih daripada penerbit rancangan, juga penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Dan sebelum saya umumkan juara kita pujang klasik untuk minggu ini, seperti yang saya janjikan, untuk saya sebutkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik malam ini sebagai tanda penghargaan untuk kami raikan. Saudara yang sudi singgah, komen nama dan tempat tinggal masing-masing. Ringkas saja saya nak sebutkan beberapa nama yang sempat dimulakan dengan Azizah Negeri Sembilan, Jamal Safe Village Tasik Glogo Bengerus Seremban, Manggi KL, Nurziza Said Kuala Pilah, Din PLB, Rina Sabah, Hafsah Razak Taman Sri Duyung Melaka, Salmah Kelang, Sarina Keningau Sabah, Opah dari Taiping Perak, Erna Pekan Pahang dan Hana Kinrara. Baik, itu ya, itu aja yang sempat saya sebutkan namanya. Minta maaf yang lain-lain. Jangan terkasih hati, jangan kecil hati. Saya tak mampu nak sebutkan semuanya. Sekadar masa yang ada, yang tak sempat kita kodok lagi untuk pertemuan mendatang nanti. Untuk malam ini, kitab pujian klasik ditamatkan di sini dengan juara kitab pujian klasik untuk minggu ini, nyanyian Julie Remy, Bas Nombor Satu di tempat yang nombor satu, juara kitab pujian klasik minggu yang ke-26.
1: Kitab pujian klasik juara minggu ini.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk utara Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
8: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando! Gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
7: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pirhitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12.30 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

0: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentang zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, Ritma Klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

siaran dari angkasa puri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, di kediaman, di jalan raya mungkin, ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menusi ruangan ini nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang ya melayan perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangannya ada di sini, kedamaiannya ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

Gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kosan hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
3: Akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
8: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando! Gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti di Radio Klasik.
1: Ritme klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah mata wang zaman dahulu yang digunakan di Kedah diperbuat dari perak. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 600 dratimah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah An-Nahlu ayat 74 hingga 76.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Fala.

Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruknya perbuatan syirik kamu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Baraba.

Allah memberikan satu misal perbandingan. Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang, yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya sesuatu pun. Dan seorang lagi yang merdeka, yang kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik, yakni harta kekayaan dari kami. Maka dia pun membelanjakan hartanya dengan bebasnya, sama ada secara bersembunyi atau terbuka. Adakah kedua orang itu sama? Segala puji tertentu bagi Allah, dan Allah jualah yang berhak disembah. Tetapi kebanyakan mereka yang musyrik tidak mengetahui hakikat tauhid itu.

0: Dan Allah memberikan satu misal perbandingan lagi. Dua orang lelaki, salah seorangnya kelu pekak dari semula jadinya, tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya. Dan ia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya. Kemana sahaja ia diarahkan pergi oleh penjaganya, tak dapatlah dia membawa sesuatu yang berfaedah. Adakah dia yang sedemikian sifatnya? Sama seperti orang yang boleh berkata-kata serta dapat menyuruh orang ramai melakukan keadilan. Dan ia sendiri pula berada di atas jalan yang lurus, yakni jalan yang benar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Classic. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik. Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik.
2: Nordi Klasik.
3: Nordi Klasik.
4: Nordi Klasik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya-Allah,
4: kebuntuan saudara akan terungkai
2: dalam rancangan Nordi Klasik.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
2: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
1: Nordi Klasik setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Klasik. Nordi Klasik merungkai kebuntuan. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan

Pada tahun 1986, aku mula mengajar di salah sebuah sekolah menengah di pinggir bandar. Ramai pelajar sekolah itu dalam 600 orang semuanya. Aku ditugaskan untuk mengajar pelajar-pelajar di tingkatan 2 dalam subjek sejarah. Dalam kelas aku, muridnya dalam 34 orang. Kelas aku ni adalah kelas sederhana dan aku mengajar di sesi petang. Sekolah ini ada dua sesi, iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Sesi pagi bermula di tingkatan 3 sehinggalah ke tingkatan 5. Manakala sesi petang pula bermula dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 2. Jumlah kesemua kelas berbelas-belas jugalah bilangannya. Aku mula masuk ke kelas dalam pukul 1.30 minit petang dan tamat pada pukul 6 petang. Aku ke tempat kerja dengan menaiki motosikal yang aku beli hasil pinjaman wang daripada ayahku. Ayah bersetuju dan aku berjanji akan membayar balik hutang ayah itu setiap bulan, sebaik saja mendapat gaji. Alhamdulillah, sejak beberapa bulan ini aku dapat membayar hutang ayah RM150 setiap bulan tanpa gagal. Aku ingat lagi pesan ayah, lebih baiklah berhutang dengan daripada membuat pinjaman bank. Berhutang dengan ayah tak ada faedah. Jika dengan bank dah tentu banyak faedahnya yang perlu dibayar. Alhamdulillah, ayah sangat memahami aku yang perlukan sumbang motosikal dan sanggup mendahulukan wangnya untuk membeli motosikal itu. Kelas tingkatan 2, kelas aku berada di tingkat bawah sekali. Ia bersebelahan dengan lorong untuk ketandas. Pelajar-pelajar yang lalu untuk ketandas seakan-akan kelas aku ini mendapat perhatian mereka. Berbagai-bagai aksi yang pelajar aku lakukan untuk mendapatkan perhatian. Nak-nak lagi yang lalu tu kawan-kawan mereka setempat. Apalagi bermacam-macam gaya yang mereka lakukan sehingga aku tak larat melarangnya. Dah berbuih mulut aku menegur. Tapi indah tak indah saja nasihat aku itu. Di sebelah tandas pula terletak tempat parkir untuk guru dan kaki tangan sekolah. Sebahagiannya pula untuk kereta dan sebahagian lagi untuk motosikal. Di situlah aku parkirkan motosikalku itu. Dah lama aku letak di situ tanpa sebarang gangguan. Tetapi sejak beberapa hari yang lepas, ada sesuatu perkara yang aneh telah terjadi. Setiap aku nak pulang sebelah petangnya, aku akan terlihat ada sekeping surat yang tak bersampul di tempat duduknya. Aku sangkakan ini adalah perkara biasa. Tetapi apabila aku membuka surat itu dan membacanya, ayat-ayatnya berbau cinta. Cinta yang mendalam atau cinta pandang pertama, katanya. Aku mulanya buat tak kisah. Pada pandanganku, ini mungkin kerja budak-budak nakal. Barangkali juga yang menulis itu adalah budak lelaki kerana mahu menguji perasaan aku ini. Aku tak kisah dan aku terus lipat semula surat itu dan masukkan ke dalam beg. Aku terus hidupkan enjin motosikalku dan terus pulang ke rumah. Semasa aku melalui jalan untuk keluar dari sekolah itu, ramailah pelajar memandang aku. Lelaki, perempuan. Ada yang melambai-lambai tangan, ada yang tersenyum dan berbagai-bagai lagi aksi mereka. Aku balas reaksi mereka itu. Bagi diriku, inilah perkara biasa. Apatah lagi aku remaja ketika itu. Mungkin ramai juga yang meminati aku tanpa aku sedar.

Kini yang menjadi persoalan, siapakah yang meletakkan surat itu di motosikalku? Aku boleh berteka-teki dan sebarang kemungkinan saja boleh berlaku. Mungkinkah itu adalah peminatku? Agaknya aku tak sedar, aku diminati ramai. Adakah pula surat itu sebagai isyaratnya yang aku menjadi perhatian seseorang tanpa aku sedar? Itulah, andainya betul tekaan itu, siapakah dia? Kenapakah dia tak mahu menunjukkan wajahnya? Jika betullah dia meminati aku, haruskah dia merasa malu begitu? Sampai bila dia harus menyembunyikan diri kerana ia tidak akan ada kesudahannya? Semua itu telah membuat aku tidak nyenyak tidur. Wajah-wajah pelajar yang ramai itu datang menerjah di fikiranku satu persatu. Siapakah punya engkara? Aku tak mampu meneka. Adakah dia merupakan pelajar tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5? Jika mahu dinilai berdasarkan suratnya aku terima, terlalu jauh perbezaan usia kami kalau mahu bercinta. Memang ada sejarah guru bermain cinta dengan pelajarnya. Tetapi bagi diriku, aku tak sanggup lakukan kerana bercinta dengan mengganggu pelajaran mereka. Keesokannya, aku ke sekolah seperti biasa. Peristiwa kemarin sebenarnya tidak mengembirakan aku, seperti sesetengah orang yang begitu seronok setelah mendapat surat cinta. Ia menakutkan aku dan menimbulkan rasa bimbang di dalam hatiku. Aku takut sesuatu akan berlaku kepada diri aku setelah cintanya aku tolak, dan bimbang akan menjadi sesuatu akibat aku tak melayan kehendak dia. Banyak kes yang telah berlaku apabila pelajar mencederakan diri setelah cintanya ditolak. Aku yakin ini takkan berlaku terhadap dirinya, dan suatu keputusan yang telah aku ambil dengan membuat pertimbangan yang semasak-masaknya. Surat cinta daripadanya itu aku tidak balas, walaupun dia pinta berkali-kali. Aku buat begitu demi kebaikan kepada dirinya. Aku tetap tidak balas surat pertamanya. Namun begitu, dia tetap mengirim surat kedua dan seterusnya. Ia terletak di motosikalku. Aku ambil. Aku tidak membuka surat itu di situ, tetapi aku masukkan surat itu ke dalam beg. Cadangnya, aku akan buka dan membacanya di rumah. Sebaik saja aku membuka dan membaca isi kandungannya, ceritanya hampir sama dengan surat yang lepas-lepas yang aku terima. Surat itu tetap tidak bernama. Dia tetap merayu-rayu, memohon untuk aku membalas cintanya.

Cerita aku itu terus berlarutan hari demi hari. Daripada satu kisah rahsia, kini sudah bocor dan menjadi heboh. Mungkin juga salah aku kerana kejadian aku telah menceritakan kepada kawan-kawanku. Apalagi, ia sudah menjadi isu yang agak panas dan sensasi. Bukan setakat guru yang tahu, pelajar-pelajar yang sudah besar itu pun tahu. Aku mula diejek-ejek dan disindir-sindir oleh guru dan juga pelajar. Dah berkali-kali aku katakan kepada kawan-kawanku, aku tak lain pelajar itu dan aku tidak tahu pun siapa dia. Percayalah, cakap aku. Percayalah. Tolonglah. Aku bercakap benar. Tapi ada yang tak percaya. Malah menuduh aku mengambil kesempatan ke atas pelajar tersebut. Itulah tuduhan yang tak boleh aku terima kerana ia adalah fitnah yang amat dahsyat. Gadis itu terus menjadi misteri. Aku cuba mengintai kalau-kalau aku terjumpa. Tetapi dia sangat pintar. Dia akan meletakkan surat itu ketika aku berada dalam kelas sedang mengajar. Aku juga mengumpah orang untuk meminta khidmat mereka. Namun, mereka juga gagal bertemu dengannya. Aku terus menjadi hairan. Kenapakah dia tak perkenalkan dirinya sehingga kesan itu? Jika dia jujur, aku mohon untuk ditampilkan dirinya. Ini tidak. Dia terus diam. Semua itu membuatkan aku semakin pening. Apatah lagi ditambah dengan tomahan dan kata-kata cacian sering aku terima sehingga aku rasa tawar untuk ke sekolah lagi. Aku mohon cuti daripada pengetua, kataku aku tak sihat dan perlukan rehat demi mencari ketenangan jiwa. Alhamdulillah, pengetua benar-benar faham dengan keadaan aku dan dia pun sedar aku difitnah dengan kejadian yang menimpa aku itu. Aku diberi cuti rehat selama 3 hari. Sepanjang 3 hari, aku tidak menerima surat daripadanya lagi. Fikiranku rasa tenang kerana aku tidak diganggu. Adakah ketenangan ini akan berterusan? Aku akan cuba pertahankan. Namun begitu, aku menjadi bimbang. Bimbang kepada hari-hari yang mendatang, takut peristiwa itu berulang kembali. Esok aku akan ke sekolah semula kerana hari ini adalah hari terakhir cutiku itu. Hatiku kembali gemetar sebaik saja aku masuk ke sekolah. Adakah peristiwa seperti hari itu akan berulang? Ya, aku terima lagi surat itu. Kali ini isi surat agak lain bunyinya. Dan dia sudah bernama. Pada perenggan yang terakhir tertulis, esok semasa cikgu datang, nak tahu siapa saya, saya akan berada di anak tangga paling akhir di tingkat bawah bangunan A. Itulah saya. Saya harap cikgu tak marahkan saya kerana selama ini saya berahsia. Saya berahsia kerana saya malu dengan cikgu kerana saya bertepuk sebelah tangan. Maafkan saya, cikgu. Yang benar, Rose. Rose? Rose yang mana satu? Keesokan harinya, sebaik saja aku sampai ke sekolah. Hatiku berdebar-debar. Mataku terus terpaku pada tempat yang dinyatakan oleh Rose itu. Malangnya, masa itu ada 4 orang pelajar di tempat yang sama. Tak seorang pun di antara mereka yang aku kenali. Apa yang pasti, mereka semua adalah pelajar daripada tingkatan 5. Aku dah mula tertanya-tanya di dalam hati. Mana satukah diri Rosini? Malangnya, aku tak berupaya untuk mendapat jawapan itu. Maafkan aku, Ros. Kau hadir tak berwajah.
seolah-olah bayanganmu terus berselindung di sebalik kabus. Hampir 3 dekad peristiwa itu berlalu, namun semua kejadian itu telah tersimpan di dalam sebuah kenangan yang penuh misteri.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Harmoni Klasik, 12.30 malam hingga 6 pagi.

Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Harmoni Klasik, 12:30 malam.

Magkakaroon si Minada.

0: Radio Classic. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio Classic.
1: Harmoni Classic. 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Classic. Formasi bola di Classic. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali? Pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula, trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1980,

0: Radio Classic. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6.

0: Radio Classic.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 menit petang setiap Isnin hingga Khamis.

0: Radio Classic.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

Radio Classic. Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Classic. Harmoni Classic. 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Tepat pukul 6 pagi, saudara kembali dalam Wirama Hujung Minggu. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Tangan yang memberi mungkin akan dilupakan manusia, namun keikhlasannya tidak pernah luput dalam hitungan ilahi. Teruslah berbuat baik, saudara, kerana setiap kebaikan yang dihulurkan akan menemukan jalannya kembali kepada kita pada waktu yang paling tepat. Terima kasih. Terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Seketika tadi 5.53 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.06 minit pagi. Baik, saudara, hari ini pertemuan kita 27 Julai 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijri. Hari Sabtu, selamat berhujung minggu dan wirama hujung minggu akan terus temani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Tapi saya akan temani saudara seperti biasa kalau hujung minggu sehingga pukul 12.30 hari. Terima kasih yang terus bersama-sama kami di RTM Klik, di mana-mana saja saudara dapat mengakses Radio Klasik. Juga dengarkan kami menerusi MyTV saluran 705 dan di frekuensi menggamit kenangan di tempat saudara. Bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Cimata Merah daripada Dato' Francisca Peter, lagu rakaman tahun 1984, saudara, ciptaan Joseph Thomas dan lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Sudah pun 6.14 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Terima kasih juga yang mengikuti kami seawal pagi ataupun yang mengikuti kami 24 jam tanpa henti. Terima kasih banyak-banyak atas keikhlasan saudara. Terima kasih juga yang singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik. Kalau saudara nak kirimkan WhatsApp sebegini, seperti rakan kerabat kita ni, Cik Baharudin, Baharudin Mat Kampung Gusai Jerantut Pahang, itu yang dia tulis awal-awal, mula-mula dulu, tulis yang tu dulu supaya senang saya nak baca. Terima kasih Cik Baharudin, selamat bertugas katanya, selamat pagi. Terima kasih juga kepada Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru, Kuala Nau, Baling, Kedah. Macam ni pun bagus, tulis nama dulu, lepas tu dari mana, kemudian barulah pesanan-pesanan yang nak dikirimkan. Terima kasih. Cantik di mata, cantik di hati, semoga sihat selalu hendaknya katanya. Bersiaran di Radio Klasik menggamit kenangan. Selamat berhujung minggu. Baik, masih lagi dalam wirama hujung minggu. Saya akan temani saudara sehingga pukul 12.30 hari. Dengarkan lagu ini daripada Jasmine Husin, Aris dan Virgo. Lagu rakaman 70-an saudara, ciptaan Akhbar Nawab dan lirik oleh Nordin Cik Din. Selepas itu lagi lagu-lagu menggamit kenangan bersama dengan suara Rindu, Datuk Jamal Abdillah, Julie Remy, Puan Sri Saloma dan Tan Sri P. Ramli, The Queens, Ismail Harun, Nora Niza Idris, Man Said dan juga Juliza Adlizan. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal ke udara. Jadi terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan, di samping info-info terbaik dan menarik saya kongsikan dengan saudara.

Ya, saya juga kembali menemani saudara pagi ini sehingga pukul 12.30 hari. Tentu saja dalam Wirama hujung minggu. Terima kasih Kak Kamaru Zida, Haji Tamis dari Muar Johor. Juga kasih Bonda Bakar Botak dari Kampung Sungai Gatum Labis. Benny Pratama, tak ketinggalan Nani dari Banting Selangor. Zalia Husin dari Ipoh. Encik Hafiz dari Sentul. Selamat pagi untuk yang terus bersama-sama kami ketika ini. Baiklah saudara, nilai sebuah pemberian bukan diukur pada besarnya, tetapi pada keikhlasan hati yang menghulurkannya. Sudahkah kita bersedekah pagi ini sekurang-kurangnya walaupun seringgit, tetapi nilai keikhlasan itu lebih daripada nilai mata wang ataupun nilai material yang kita berikan. Dan sekurang-kurangnya kita senyumlah pada mereka yang ada di sebelah ataupun mereka yang ada bersama-sama kita ketika ini, ataupun senyumlah pada diri sendiri. Sedekah yang paling hebat sebenarnya adalah sedekah yang penuh keikhlasan. Baik, terima kasih saudara yang terus bersama-sama kami dalam perjalanan ketika ini. Mungkin dari mana nak ke mana ya, mungkin ada yang nak mulakan perjalanan jauh. Kami doakan semoga perjalanan saudara akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk sentiasa waspada, untuk sentiasa patuhi peraturan jalan raya. Ini dia Julie Remy, antara dua pilihan lagu rakaman tahun 1978, dan selepas itu Puan Sri Saloma dan Tan Sri P. Ramli menerusi lagu Bahagia, lagu yang dipetik daripada filem Sabarudin Tukang Kasut terbitan tahun 1966. Semoga kita semua dilingkungi dengan kebahagiaan yang berpanjangan.

GP Klate. Siap ada pantun bola pagi ni . Katanya mendengarkan Radio Klasik seawal jam 3 pagi tadi. Mata tengok bola, telinga dengar harmoni klasik. Tolong emak menuai padi, membawa bekal roti bermutu. Perancis mengamuk pagi tadi, hentam Norway 4-1. Ini kaki bola ni. Baik, kepada saudara yang terus bersama-sama Radio Klasik ketika ini, yang dalam kenderaan, dalam perjalanan mungkin, kami akan temani perjalanan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik. Saya kongsikan dulu keadaan ataupun tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ni saudara. Di Semenanjung ya, secara umum ribut petir di beberapa tempat di Perak. Sementara itu hujan di kebanyakan tempat di Pulau Pinang, hujan di beberapa tempat di Kedah, Melaka dan Johor, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di Selangor, manakala di Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ni. Di Sabah pula saudara, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan Tawau. Sementara itu di Pantai Barat, Sandakan dan Kudat dijangkakan tidak hujan. Di Sarawak pula saudara, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Miri dan Limbang, manakala di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Itu tinjauan keadaan cuaca secara umum di seluruh Malaysia pada sebelah pagi ini saudara. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada saudara yang inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.met.gov.my. Adakah cara mudah? Mungkin tak ada cara yang mudah untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah, tetapi tidak juga payah untuk kita mencari penyelesaiannya. Dan selepas itu, bagaimana harus kulupakan?

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada itu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata oh, tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi, pendekatan, bagaimana mereka boleh operasionalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitu lah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Matnor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Taluk Terma.
1: Terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Wirama Hujung Minggu masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Baik, saudara, seindah-indah tangan bukanlah tangan yang dihiasi cincin atau permata ya, tetapi tangan yang sentiasa bersedia mengangkat mereka yang jatuh, memimpin mereka yang lemah dan menghulurkan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Setiap pemberian yang disulami keikhlasan akan menjadi benih kebaikan yang tumbuh dalam hati manusia. Walaupun pemberian itu kecil di mata kita, mungkin itulah sinar yang paling besar buat insan yang menerimanya. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sedang mendengar ketika ini, di mana saudara berada ketika ini dan di mana yang tersayang saudara berada. Kalau mereka tak berada bersama-sama kita, tak ada depan mata, cari dan pastikan mereka berada di tempat yang sepatutnya. Baik, lagu-lagu menggamit kenangan akan terus berkumandang. Untuk waktu ini kita ada lagu daripada M. Osman and the Secret Boys, lagu yang diberi judul Jangan Kau Ulang. Baik saudara, lagu kugiran seperti ini, kalau saudara nak dengar lagi, dengar puas-puas menerusi ruangan Mestika Klasik setiap hari pukul 2 petang dan setiap hari, kalau hari ini Wirama Hujung Minggu pukul 2 petang nanti, saudara boleh dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 7.22 minit pagi ketika ini, saudara. Selamat pagi yang terus mendengarkan Radio Klasik. Budaya berkempen sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor perlu dilaksanakan secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Itu kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Beliau berkata peringatan itu penting kepada semua parti politik, jentera dan penyokong menjelang hari penamaan calon hari ini agar proses demokrasi tersebut berjalan dengan penuh adab serta mematuhi undang-undang. Datuk Fahmi berkata Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan tergagap untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang dikesan melakukan kesalahan. Baik, terima kasih juga yang bersama-sama kami menerusi frekuensi menggamit kenangan di setiap negeri, di setiap daerah, di setiap tempat yang ada pendengar-pendengar Radio Klasik. Baik, saudara dengarkan Radio Klasik menerusi, bagaimana saudara mendengarkan Radio Klasik? Sama ada menerusi RTM Klik ataupun ada yang dengar kami menerusi saluran 705 MyTV dan menerusi frekuensi di setiap negeri. Boleh kongsikan dengan kami berapa agaknya frekuensi di tempat saudara. Mungkin ada di antara rakan kerabat Radio Klasik yang nak ke tempat saudara nak dengarkan Radio Klasik di sana, berapa agaknya frekuensinya. Boleh kongsikan kami menerusi laman Facebook Radio Klasik ataupun boleh saja kirimkan menerusi talian WhatsApp. Nanti saya bacakan. Terima kasih banyak-banyak yang ada di FB Radio Klasik. Nanti saya jenguk siapa yang bersama-sama saya juga pagi ini. Datuk Sudirman Haji Arsyad, Ku Bersilat, lagu rakaman tahun 1976. Dan selepas itu gandingan suara Datin Rafiq Abuang dan Latif Ibrahim menerusi lagu Ku Dua Irama. Dan yang menantikan ulangan Cubit-Cubit Manja hari Isnin lalu.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alahai, Pak Mik ni. Hari-hari lauk sama je. Nasi lemak ayam goreng, mi kari, nasi goreng, telur mata dengan bihun goreng. Mi goreng, ish, jemulah. Pak Mik! Oh, Pak Mik.
2: Hai.
1: Mana pula Pak Mik ni?
2: Hai.
1: Kedai tinggal telopong je ni, ha. Pergi mana Pak Mik?
2: Hai, Cikgu Mona baru nak pergi kerja kan?
1: Haa.
2: Hai, luk macam biasalah, Cikgu. Yang menu-menu lain tu, bulan depan. Baru dah tukar masak baru.
1: Alah, Alhamdulillah. Masih ada makanan kita boleh beli. Dapat makan, ada rezeki lagi.
2: Hai, betul tu, Cikgu. Haa. Orang kata, Alhamdulillah, syukur, nikmat. Malaysia maju, rakyat selamat.
1: Pandai-pandai je, Pak Mini.
2: Haa. Cikgu Mona ni nak pergi sekolah ni tak awal sangat ke? Baru pukul 8. Hai, bukan cikgu ajak sesi petang ke?
1: Tak, saya ada kerja sikit Pak Mik. Ada mesyuarat pasal gotong royong. Nak bersihkan sekolah, nak libatkan murid-murid. Lepas tu nanti sebagai tanda terima kasih nak bawa murid-murid tu tengok acara Citrawana 2026.
2: Tapi lambat lagi tu.
1: Ha.
2: Citrawana tu bermula 24 Julai depan. Hari ni baru 22 Jun. Jangan salah tarikh pula.
1: Iya, Pak Mik. Tu yang saya rasa macam tak sabar pula nak tunggu. Elok habis Piala Dunia FIFA nanti, kita sambut pula Citrawana ni. Tema kali ni, Ritma Warisan, Nadi, Nusa dan Bangsa. Acara selama 3 hari. Meriahlah nanti Dataran Merdeka bulan depan.
2: Amboi. Dengar tema je dah orang kata apa, rasa meriah tu. Sesuailah untuk kita orang kata apa, ketengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan warisan tempatan sempena kempen Tahun Melawat Malaysia TMM 2026.
1: Ya, betul tu. Tema tu bukan tema saja-saja je tau, tapi ada 4 komponen utama. Yang pertama, citra perarakan gabungan muzik, tarian, penceritaan oleh kontijen dari seluruh negara. Kedua, citra rasa, citra budaya dan citra seni tampilkan kulinari, tradisional, persembahan budaya, kraftangan dan demonstrasi seni.
2: Cikgu, saya rasa lah cikgu. Citra rasa ni mesti yang paling saya suka.
1: Kenapa?
2: Sebab mesti banyak makan makanan, cikgu.
1: Maklumlah,
2: nak meraihkan warisan kulinari negara. Ada hidangan tradisional dan pengalaman gastronomi tempatan.
1: Ya, sebut pasal makan ni Pak Mik. Pak Mik tak jemu ke makan makanan sendiri? Hari-hari masak sendiri, makan sendiri. Bila lagi nak cari calon isteri ni?
2: Aduhlah cikgu. Nantilah tengok lepas citra warna tu. Saya carilah seorang. Cikgu jangan tak pergi pula 25 Julai nanti. Acara kemuncaknya, citra perarakan dengan menghimpunkan penghibur dari seluruh negara dalam persembahan besar berteraskan perpaduan, kreativiti dan identiti kebangsaan.
1: Ish, mestilah pergi. Memang dalam perancangan. Lagipun sejak 1999, Citrawana atau Color of Malaysia ini menjadi antara platform penting untuk negara kita mempromosikan seni, budaya, warisan dan keindahan alam semula jadi Malaysia kepada dunia.
2: Ush, mesti ramai pelawat tempatan dan antarabangsa yang ramai nanti. Acara ini juga bagi peluang ekonomi kepada pengusaha hotel, pengendali pelancongan dan peniaga tempatan macam kami.
1: Ya, semoga Citrawana kali ini kan lebih meriah dan berjalan lancar. Tak apalah Pak Mik. Saya nak ke sekolah dululah. Dah lewat dah ni.
2: Singgah kedai Pak Mik takkan tak beli apa-apa pun.
1: Tak, saya nak cari nasi impit dengan rendang ayam tapi tak ada. Nantilah singgah gerai depan bengkel tapa tu jelah. Selalu kat situ ada.
2: Iyalah. Pakai kebaya warna biru. Jalan tu hati-hati, cikgu.
1: Pak Mik sangat peramah. Lepas kerja, cepat balik rumah.

Tak setuju daripada M. Daud dan Zalifah Ibrahim. Tak semua yang kita dengar perlu dipersetujui, saudara. Tapi semua yang kita dengar wajar difahami terlebih dahulu. Perbezaan pendapat bukan tanda permusuhan, ya. Sebaliknya, ruang untuk saling mengenali cara fikir yang berbeza. Kerana kita dibesarkan dalam keluarga yang berbeza. Dan tentu saja cara kita, cara mereka, cara semua orang tidak sama. Jadi kita berbesar hatilah atas perbezaan antara kita, antara dia dan antara mereka. Dan sesungguhnya, saudara, perbezaan itulah yang membuatkan kita saling melengkapi. Sudah pun 7.52 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke FB Radio Klasik, Siti Afsah, Ros Aisyah Ghazali, juga Jamian Sukaimi, tak ketinggalan Saadiah Jusoh, Pak Cik Man Aziz, juga Nur Halimah Sarbin, Man Berry. Terima kasih juga Ku Khalidi, juga Bin Majid Suhaimi, Jamilah Edi, juga Zalika Zaleha, Mosleng Mawar Desa, Sania Haji Muhammad, Zainal Jelani, Rohaya Jack, Sisom, juga Rosidah Ahmad, Rosminah Ros, Mama Ila Labu, Jamalul Lait M. Saad, Rohaya Jack, Adik Su dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak yang sudi singgah ke FB Radio Klasik pagi ni. Mana yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial lain, ayo silakan bersama-sama memeriahkan media-media sosial Radio Klasik. Ada TikTok, Facebook, IG, juga tak ketinggalan di Threads Radio Klasik, ya. Ini dia lagu daripada Aman Shah, Musim Cinta. Dan selepas itu kita ada Fauziah Latif menerusi Aku Sebutir Pasir.